teman berdua. Yang satu ini medicine beer with bad enough, spesial untuk kamu ya. Semoga aja sih hari ini yang gak jadi bad day tapi happy day, good day deh untuk teman pro 2 ya. Ini kan cuma lagu doang ya. Yang jelas teman pro 2 yang kayaknya wow banyak banget nih kesibukan-kesibukan yang luar biasa, tapi kamu tetap semangat. Ih keren banget sih. Dan jangan lupa untuk yang baru mau keluar rumah gitu, dicek-cek dulu kendaraannya kira-kira nih udah terisi belum bensinnya ataupun juga keadaan kendaraannya dari mesinnya dan lain-lain sebagainya udah servis belum dan kapan terakhir kali, ya enggak? Dan kalau ngomongin soal BBM, bahan bakar minyak nih teman berdua, yang kemarin untuk Pertamax non subsidi aja udah naik ya. Tapi ini ada informasi terbaru lagi nih, di mana mulai 1 Juli nanti pemerintah akan meluncurkan B50, yaitu BBM jenis baru campuran 50% biodiesel sawit. Oh, ini berarti untuk kendaraan diesel, pokoknya diesel-diesel gitu ya. Dimana pastinya tingkat keberhasilan uji cobanya itu telah mencapai 80-90% dengan kualitas B50 yang diklaim lebih baik dari B40 yang sebelumnya ya, dalam menjaga kestabilan operasional mesin diesel gitu. Dan implementasi B50 ini diproyeksikan menghemat devisa hingga 157,28 triliun rupiah dan meningkatkan nilai tambah CPO sebesar 24 triliun rupiah hingga Desember 2026 nanti. Untuk alokasi biodieselnya juga diperkirakan naik dari 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Dan dampaknya nih yang dilihat ya, dampak sosialnya pun gak kecil ya. Program ini bisa menyerap 2,2 juta tenaga kerja dan menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun 2026 nanti. Wow, gimana menurut kamu teman pro 2? Jadi campurannya itu 50% adalah minyak kelapa sawit yang biasanya untuk makanan, skincare. Bisa untuk bahan bakar minyak, terutama untuk mesin diesel sih ya teman berdua ya. Oke. Yang jelas semoga ada lagi gitu ya teman berdua, pastinya inovasi-inovasi baru yang meringankan lah ya beban masyarakat gitu, dari segi sosial ekonomi gitu kan. Dan kalau bisa diturunin lagi harganya BBM-nya ya, biar kita asik kalau mau goes kemana-mana.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Sidis Padang untuk edisi pagi hari ini, teman Pro 2. Wow, banyak yang mulai sibuk-sibuk aja pagi ini. Dan lebih ke kayak okay, nanti bakalan sarapan-sarapan sehat aja mungkin. Makan siang juga yang lumayan banyak karbonya dan udah benar-benar kayak mengurangi gula. Wah, jangan-jangan kamu udah masuk dalam tren mindful consumption namanya, yaitu kesadaran untuk lebih bijak mengonsumsi sesuatu nih, teman Pro 2. Jadi gak cuma diimplementasikan saat beryoga aja ya, sekarang konsep mindfulness ini mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang salah satunya itu sadar gitu, sadar penuh saat mengonsumsi sesuatu sih ya. Dan harapannya mindful consumption ini bisa meminimalisir pemborosan dan juga lebih ke aware aja gitu. Karena kan dampaknya kalau makan segala macam sekarang bagi kesehatan itu kan luar biasa banget nih, teman Pro 2. So kalau misalnya tadi konsumsi kopi ya, apalagi espresso tadi, wah itu bisa gak sehat kalau terus-terusan ya, tanpa memenuhi gizi yang lain atau gak terpenuhi gizi seimbangnya. Nah, teman Pro 2, ada salah satu penelitian juga yang menunjukkan bahwa mindful consumption ini bisa menjadi wujud untuk menyayangi diri sendiri karena berkorelasi terhadap rasa cukup. Wow, bener banget ya. Kita udah bersyukur, udah berasa, ah udah cukup sih gitu kan, ngapain berlebih-lebihan. Gak heran nih, ada sebuah hasil survei juga dari Home Tester Indonesia, di mana sebanyak 9 dari 10 orang itu memilih minuman-minuman less sugar sekarang sebagai minuman kemasan yang paling bagus gitu ya. Boleh loh minum minuman kemasan, tapi ya itu tadi, harus cari yang less sugar ya. Terus juga pastinya teman Pro 2, selain itu less sugar ini sekarang emang udah semakin populer juga karena kandungan dalam produk ini pastinya juga lebih sedikit lah gulanya ya.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

0: Hukumnya harus.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM Mataram.

0: Jack it up.
1: Teman Pro 2, baru aja kamu simak single yang merupakan official song untuk World Cup 2026 ya. Ada Lisa, Anita, sama Rema dengan singlenya Goals. Wow, kalau ngomongin soal Piala Dunia, aduh pasti lagi seru-serunya banget sih ya. Ada prediksi-prediksi-prediksi, bahkan AI prediksi ya kemarin di Gibol, gila bola. Oke, ada seorang ekonom nih yang juga memprediksi juara Piala Dunia 2026 karena katanya dia sukses meramal 3 pemenang sebelumnya. Wah, pasti ini udah, kalau di antara fans bola pasti udah tahu ya, ada Joachim Clement. Dia ahli matematika asal Jerman yang memprediksi Belanda akan keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya di tahun 2026 ini. Ini pasti banyak yang kayak pro dan kontra, banyak yang mendukung, banyak juga yang enggak ya. Dan sebenarnya model yang dia gunakan sebelumnya itu berhasil menebak 3 juara Piala Dunia terakhir, seperti Jerman di tahun 2014, Prancis di tahun 2018, dan Argentina di tahun 2022. Dan kenapa akhirnya di tahun 2026 ini prediksinya Belanda yang akan menyingkirkan Spanyol katanya di semifinal? Prediksi ini menarik karena Belanda punya sejarah yang panjang sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola ya, tapi belum pernah menjadi juara dunia gitu. Dan lebih penasaran lagi, ternyata Joachim ini memprediksinya itu dengan model statistik ya. Jadi walaupun prediksinya selalu tepat dalam 3 edisi terakhir, dia justru minta masyarakat tidak menganggap modelnya sebagai ramalan yang pasti. Oh ya, tentu saja. Karena sepak bola itu tetap dipengaruhi juga oleh banyak ya, banyak faktor, mulai dari kondisi pemainnya, cedera, keputusan wasit, strategi pelatihnya, sampai momen kecil yang kadang bisa mengubah arah pertandingan. Jadi kalau si Clement ini, model prediksinya itu tidak hanya melihat kekuatan tim di lapangan, dia memasukkan sejumlah variabel makro seperti produk domestik bruto per kapita, jumlah penduduk, posisi sepak bola dalam masyarakat, peringkat tim nasional, hingga elemen keberuntungan. Ah, oh, pantesan aja ya, karena dia kan ahli matematika, teman berdua. Awalnya ini dibuat itu memprediksi juara Piala Dunia hampir mustahil ya, karena secara ilmiah pasti bakalan harus valid dong ya. Bahkan dia menggambarkannya seperti permainan lotre gitu. Tapi inilah bagian sains yang paling penting, di mana model statistik bisa membantu membaca pola dan memperkirakan peluang, tapi tidak bisa menghapus ketidakpastian katanya. Karena dalam sepak bola kan ada penalti, ada kartu merah, kesalahan-kesalahan, cedera dan lain sebagainya, dan bisa mengubah seluruh simulasi. Kalau misalnya prediksi Clement benar lagi nih, Belanda akan mencetak sejarah sebagai juara baru Piala Dunia. Wah, pastinya nanti dia bakalan ditanya lagi 4 tahun kemudian ya. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Kamu udah punya prediksi gak sih siapa yang akan menjadi juara?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Metro 2. Ini ada terobosan baru banget nih, terutama untuk kamu yang suka banget dengan kosmetik ya, ataupun suka berdandan pakai make up. Kamu lagi benar-benar kayak pengen menggeluti dunia make up atau tata rias gitu loh, teman Pro 2, baru-baru belajar dan sekarang udah banyak banget sih platform, kayak misalnya kamu bisa lihat tutorialnya atau juga belajar langsung dari para ahlinya, para make up artist yang sering membuka kelas-kelas kayak gitu ya. Dan salah satu elemen penting nih ya ketika tata rias atau make up itu adalah bulu mata ya. Dan pastinya banyak juga para peduli lingkungan, yang peduli lingkungan pengennya itu semua barang atau produk itu yang ramah lingkungan. Jangan sedih teman berdua ya, ini ada sebuah terobosan datang dari Universitas Negeri Padang UNP yang berhasil menyulap limbah pertanian jadi produk kecantikan lah. Jadi ada bulu mata palsu yang ramah lingkungan plus halal yang terbuat dari bahan alam pelepah pisang. Wow, kok bisa? Gimana ceritanya ya teman berdua? Jadi ada seorang pengajar, tepatnya di Departemen Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP ini, yang mengembangkan bulu mata palsu dari serat pelepah batang pisang kepok gitu. Namanya Ibu Vivi Evrianova ya. Idenya ini lahir karena dia gelisah gitu melihat menumpuknya sampah kosmetik yang berbahan sintetis gitu. Sementara pelepah pisang justru sering dibuang percuma gitu kan. Dan ternyata di tangan Bu dosen Vivi, serat ini punya tekstur yang mengkilat gitu, dan kilau yang udah menyerupai bulu mata asli, terus udah gitu lebih ringan juga dan punya nilai lebih karena gampang terurai di alam. Jadi ya udah deh, dia membuat produk bulu mata palsu yang terbuat dari serat pelepah batang pisang kepok dan yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlanjutan dan ramah lingkungan. Jadi untuk sampai ke bentuk akhirnya nih teman Pro 2, serat pisang harus melewati rangkaian proses panjang, mulai dari pemotongan, kemudian penyerutan, pencucian, kemudian dijemur hingga pewarnaan ya, sebelum akhirnya dirakit satu persatu secara manual gitu. Dan tantangan terbesarnya itu justru ada di hulu, yakni memastikan kualitas bahan bakunya tetap terjaga. Karena itu para tim peneliti merangkul para petani pisang setempat nih ya. Ini sebuah langkah yang sekaligus mendongkrak nilai ekonomi dari limbah pertanian mereka.

Jadi nggak cuma berhenti di isu lingkungan, tapi produk ini juga menyasar rasa aman konsumen ya, melalui penggunaan bahan yang alami. Dan inovasi ini masih menjalani tahap pengujian dan akan diajukan juga hak patennya dengan dukungan mitra industri juga nantinya untuk menanamkan sentuhan nanoteknologi di dalam bulu mata palsu dari pelepah pisang ini, teman-teman.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Henin, iya tante. Kapan nih sudah? Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak tante kemarin udah sudah loh.
1: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
1: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Mataram.

Teman berdua, seorang WNI mengaku bangga banget nih bisa menjadi volunteer pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Dan dia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Wow, wow, wow. Dini juga mau dong. Ya, jadi gimana ceritanya ya? Dimana katanya volunteer FIFA ini ya, waktu itu di tahun 2024 mereka mengisi data skill yang dimiliki termasuk bahasa yang dikuasai, kemudian mendaftar sebagai volunteer melalui platform FIFA gitu. Dan memasuki September 2025 FIFA membuka aplikasi khusus untuk kebutuhan volunteer Piala Dunia 2026 yang kemudian memilih bidang hospitality yang berkaitan dengan pelayanan tamu penting selama turnamen berlangsung. Ih, keren banget. Tapi gak sampai situ ya. Di bulan November 2025 interview dulu gitu. Dan dia daftarnya di bidang hospitality stadion ya, yang nantinya berkaitan dengan event transport untuk tamu VIP FIFA dan legenda sepak bola. Wah, seru banget ini ya. Dan hasil seleksinya awalnya diperkirakan diumumkan pada Februari tahun ini, namun ternyata kelulusannya ini diterima pada Maret gitu. Dan akhirnya ya udah langsung dikonfirmasi bahwa dia dinyatakan lolos. Dan nanti para volunteer mengikuti berbagai pelatihan yang dimulai sejak Maret kemarin gitu. Ada sedikit pembekalan khusus ya yang harus diikuti oleh volunteernya sebelum menjalani jadwal kerja atau shift ya selama turnamen berlangsung gitu. Dan ya, mayoritas volunteer berasal dari berbagai negara sih dan memiliki kesamaan minat terhadap sepak bola. Dan kehadiran mereka juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia gitu. Dan dia bangga banget gitu pastinya bisa menjadi bagian dari FIFA volunteer. Dan dia juga pengen Indonesia dikenal dengan hal-hal baik di mata dunia. Wow, keren ya. Dan berarti sekarang sedang bertugas dia ya. Kayaknya lagi di Amerika dia nih. Well, teman Pro 2, kalau misalnya kamu pernah menjadi volunteer atau pengen suatu saat menjadi volunteer juga, gak cuma volunteer dalam event-event besar ya, tapi juga volunteer dalam hal kebencanaan misalnya, kamu boleh share juga pengalaman kamu. Karena sekarang kita sudah masuk ke beranda Asta Cita untuk tanggap bencana ya. Jadi pastikan teman Pro 2 yang pengen ikutan pollingnya, kamu kepoin langsung Instagram Pro 2 ya, @Pro 2 FM Mataram atau Facebook Pro 2 RRI Mataram.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik.

0: Jack it up. Oke teman Pro 2, ngomong-ngomong soal volunteer ya, atau menjadi relawan, itu merupakan kesempatan yang luar biasa sih. Dan tergantung pribadi juga gitu. Kalau selama ini kamu emang senang membantu orang lain, kemudian juga sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, kayak tadi nih, kayak ada yang bisa tembus sampai ke event sekelas Piala Dunia untuk menjadi volunteer. Volunteernya pun itu gak main-main ya, volunteer langsung di lapangan untuk menyambut undangan atau para tamu, legenda-legenda besar, hospitality di stadion bahkan, itu kan keren banget ya, ada yang lolos dari Indonesia. Nah, kalau misalnya teman berdua punya juga pengalaman-pengalaman dalam volunteering, kamu boleh banget untuk share informasinya, ataupun teman berdua pengen juga kayak ngasih masukan juga gitu, kira-kira teman berdua selama ini tuh kalau volunteering itu apa aja yang bikin benar-benar kayak nggak bisa dilupakan, atau apa efeknya untuk kamu, dampaknya ke kamu itu ikutan volunteering atau ikutan kegiatan sosial yang namanya volunteer atau relawan itu kan nggak benar-benar nggak ada mengharapkan balasan gitu ya. Kita hanya memberikan waktu, tenaga, dan doa kita untuk membantu mereka yang lagi kesusahan, terutama nih kalau misalnya kamu pernah punya pengalaman-pengalaman itu, kamu boleh ikutan polling yang sudah pastinya selalu ada ya di Spada tahun Pro 2. Jadi sampai jam 10 nanti.
1: Kamu duluan?
2: Enggak, kamu duluan aja.
1: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman nomor 2. Jadi Dini tadi udah share ya untuk kamu yang pengen ikutan di Spada Polling kali ini. Coba Dini cek-cek lagi Spada Pollingnya. Jadi tadi Dini bertanya-tanya lah ya sama teman Pro 2 di rumah gitu, yang lagi dengerin atau lagi di jalan juga, kira-kira nih teman Pro 2, untuk kamu yang pernah gitu ikutan yang namanya volunteering, kira-kira nih teman Pro 2 manfaatnya itu apa gitu. Apakah pertama meningkatkan jiwa sosial kamu, kemudian kedua membantu yang membutuhkan, yang ketiga menambah pengalaman, yang keempat menjaga rasa empati kamu. Nah, jadi teman Pro 2 yang pastinya udah ikutan, boleh banget ya, kita sepertinya harus banget untuk bahas dulu satu-satu ya. Menjaga jiwa sosial ya. Jadi emang bener banget sih teman Pro 2, yang namanya jiwa sosial itu kan harus selalu ada nih dalam setiap manusia gitu, karena kita makhluk sosial juga yang pastinya akan bersinggungan dengan makhluk lainnya, manusia lainnya, dimana kita satu sama lain memang harus saling saling membantu gitu. Dan kalau misalnya teman Pro 2 selama ini sudah benar-benar terjaga banget, alias sudah benar-benar bisa banget deh pokoknya untuk menjaga bagaimana supaya teman-temannya atau supaya orang sekitar kita gitu bisa banget untuk terus yang namanya menjadi satu kesatuan gitu ya, salah satunya dengan cara ya saling membantu tadi, menjaga jiwa sosial tadi ya. Dan itu penting banget gitu dalam usaha untuk volunteering pun, yang namanya punya jiwa sosial itu penting banget. Punya jiwa sosial aja dulu gitu ya, pasti nanti volunteering kamu akan berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau misalnya kamu ikut-ikutan aja, wah ini dia nih yang kayaknya bisa bikin kamu bukan jadi orang yang sebenarnya gitu, karena cuma ikut-ikutan doang, tapi sebenarnya harus banget untuk memupuk rasa jiwa sosial kamu ya, dengan cara lebih menjaga ya pastinya empati kamu untuk orang lain tentunya.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.

0: kasih Dini temenin di Spada untuk edisi hari ini. Dan Dini tadi udah share-share polling ya untuk kamu teman Pro 2. Dimana untuk teman Pro 2 yang pengen banget gitu pastinya untuk bisa jadi volunteer volunteering lah gitu. Ini sudah ada yang beberapa yang memilih-milih ya. Kalau misalnya kamu mau ikut volunteering, kira-kira manfaatnya untuk kamu atau untuk kamu yang pernah ya meningkatkan jiwa sosial kah, membantu yang membutuhkan, atau menambah pengalaman, atau menjaga rasa empati. 50% memilih menjaga rasa empati, 50% memilih membantu yang membutuhkan. Wow, jadi memang pernah ya berarti ya ikutan volunteer atau menjadi relawan. Semoga aja teman Pro 2 yang sudah pernah menjadi relawan ini gak kapok gitu, dan bisa untuk menebarkan atau menyebarkan kembali pastinya bahwa ternyata emang yang namanya membantu orang lain itu juga punya seperti rasa kepuasan tersendiri, bahwa wah ternyata gitu kan benar-benar sesuatu yang benar-benar bikin kamu jadi beda aja gitu dengan orang lain. Tampil beda ya. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus, karena nanti bakalan masih banyak banget gelaran dan gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak ya. Dini yang bertugas untuk Spada pamit undur. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan info Pro 2, kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET untuk pengolahan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan juga ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badrut Taman Ibnu Ali mengatakan selama ini, membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik, tetapi harganya relatif mahal. Ia mengungkapkan limbah botol plastik PET dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak ditemukan di lingkungan. Melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut diolah menjadi membran filtrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjernihkan air sungai maupun limbah industri. Informasi selanjutnya, penggemar James Bond akan mendapatkan petualangan baru sang agen rahasia legendaris sebelum film berikutnya hadir di layar lebar. Sebuah novel terbaru berjudul King Zero dijadwalkan terbit di bulan September 2026 dan akan menjadi novel James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson. Hickson sebelumnya juga dikenalkan lewat seri Young Bond yang mengisahkan masa muda agen 007. Kali ini ia kembali bekerja sama dengan Ian Fleming Publication untuk menghadirkan kisah baru yang ditunjukkan bagi pembaca dewasa. Meski detail cerita masih dirahasiakan, King Zero disebutkan akan membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah ditemui sebelumnya. Cerita bermula dari kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang diduga terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar yang tersembunyi. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Produit List, selamat pagi, selamat hari Rabu buat kamu. Akhirnya Glow mengudara lagi nemenin kamu ya. Biasalah ya, kalau di jam segini dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa juga dari jam 10 sampai jam 12 kamu bebas banget mau request lagu apa aja karena sekarang udah di jam Produa Hit List. Jadi nanti lagu yang udah kamu request bakal masuk ke chart Produa FM Mataram dan pastinya ke chart Produa FM se-Indonesia. Nanti dibacain di hari Minggu kalau chart Produa FM setiap hari Sabtu. Caranya gampang. Kamu tinggal WhatsApp aku di nomor 0819-02-057000 ya. Dan kalau misalnya mau DM aja langsung di Instagram @produafamataram atau di akun TikTok kita di @produafamataram. Dan jangan lupa ya, di download dulu aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play Store. Kamu bisa dengerin aku kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Oke, mungkin ada yang juga lagi nonton Argentina sama Algeria. Jadi kayak lagi seru-serunya ya teman Produa. Dan mungkin ada yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Aku bakal puterin kamu beberapa lagu sambil nungguin kamu request-request.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu, pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro

lagi nonton gak sih? Aku juga lagi nonton nih. Di 1-0 ya. Posisi sementara. Jujur nih seru banget sih teman produ. Aku gak terlalu suka nonton bola. Tapi kayak yang satu ini kayaknya aku gak bisa deh untuk apa namanya meninggalkannya. Karena ternyata seseru itu ya. Pantes orang-orang tuh sangat-sangat fanatik kalau tentang klub-klub bola gitu. Aku baru tahu sih keseruannya di situ. Oke, ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang udah request tipis-tipis di hari apa ini? Di hari Rabu berarti ya. Oke, ada Kak Caca. Kak, aku mau dong diputerin lagu Indah Kus yang judulnya Malu-Malu. Oke, boleh banget. Pastinya kamu bisa banget request apapun lagunya di hari Rabu ini, karena ini adalah hari spesial untuk kamu tentunya ya. Dan habis ini juga bakal ada lagu-lagu yang seru banget untuk nemenin kamu beraktivitas. Ini juga ada yang request Opalite dari Taylor Swift. Dan juga ada yang request lagu dari Nicki. Oh my god. Oke deh kalau kayak gitu ya, tanpa lama-lama ini dia lagu-lagunya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

high school, lihat lagi sekolah kali ya. Semangat sekolahnya adik-adik. Pokoknya nikmatin aja semasa sekolah, karena masa sekolah itu bakal kamu kangenin juga kalau kamu udah dewasa. Karena di masa-masa itu kamu lebih banyak bahagianya sih menurut aku ya. Dan kali ini masih di Prodo Hitlist teman Pro 2, tentunya masih banyak banget hal-hal yang bakal kita bahas ya. Dan pastinya aku juga masih menyimpan lagu-lagu yang udah kamu request-request. Oke. Kali ini aku bacain dulu nih dari Kamira. Hai Kak Glo, aku mau diputerin lagu Caca dari Caca-Caca ya, dari Bruno Mars. Boleh, apakah kamu juga penggemar The Romantic Album? I don't know. Terus juga ada Kak Dewi. Halo Kak Glo, selamat hari Rabu Dewi. Aku mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif dong. Boleh banget, sangat boleh. Terus juga ini ada Kak Putri. Kak, aku mau diputerin lagu Who Knows dari Daniel Caesar, soalnya lagi galau ya. Kok galau sih? Gak usah galau dong. Ya udah deh kalau kayak gitu, karena masih galau-galau kali ya, aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang udah kamu request. Ada Caca-Caca dulu dari Bruno Mars.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 104,2 FM.

Who Knows dari Daniel Caesar nemenin kamu di hari Rabu. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini dari Rino. Hai Kak Glow, apa kabar Kak? Aku sedikit ngantuk ya, karena memang kayaknya hawanya ya bener-bener lagi dingin nih. Gak tahu kenapa, cuma padahal di luar panas banget kelihatannya. Aku mau request lagu sambung dari Pamungkas dan juga Dipa Barus, boleh gak Kak? Boleh dong, kan ini memang jam request. Terus juga ini ada dari bentar aku cari dulu, namanya adalah Rumah. Hai Kak, aku lagi seneng banget dengerin lagu Where Is My Husband dari Ray. Aku mau request lagu itu, boleh gak? Boleh, tentunya boleh ya. Apa sih yang gak buat kamu sih teman Pro 2? Kayak semuanya boleh gak sih? Terus juga ini ada Karis juga. Halo Kak Glo, kenalin aku Karis. Hai Karis, selamat mendengarkan Pro 2 FM Mataram. Aku mau diputerin lagu Kacamata dari Afgan dong Kak, soalnya aku berkacamata. Oke, okay. Siap. Kalau kayak gitu tiga lagu dulu ya teman Pro 2. Nanti bakal ada lagu-lagu yang selanjutnya bakal temenin kamu di hari Rabu sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Mataram.

Asia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

aduh siapa nih yang gak jodoh tapi gak ketemu-temu. Eh gimana sih Afgan, kemarin bilangnya katanya jodoh pasti bertemu. Sekarang kita tak jodoh tapi bisa bertemu. Hah, kacau nih. Yaudah kita lanjut aja ya ke lagu-lagu seru lainnya. Ini dari Risma juga yang udah request Sunday Best dari Survey sudah lama banget. Dan dari Kak Lee yang mau dengerin lagu Jusilusi Malapetaka. Musik.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

banget ketemu sama main child. Aduh, mungkin sifat kamu tuh rada mothering. Jadi kayak para main child ini merapat ke kamu. Yang pernah ngadepin main child, coba angkat tangannya. Aduh, ya ampun. Kuat-kuat deh kamu ya. Karena ini biasanya adalah ketuanya ya, yang suka yang suka mengurus-ngurusi para bocil-bocil alias main child. Dan daripada kamu bergalau-galau ya, kali ini kita bakal bergalau-galau lagi ya, dengan lagu-lagu yang menurut aku sih mungkin ini dulu sempat viral, cuma kayak udah gak terlalu sering diputerin sih. Ada lagu apa? Aku punya 3 lagu buat nemenin kamu yang mungkin lagi mau istirahat kali ya, terus lagi pergi, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa ya. Pokoknya sehat selalu untuk kamu dan have a nice day. Ada lagunya Selalu Ada Di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Aduh, nih lagunya sedih banget, bikin kita ingat sama orang tua gak sih? Terus ada lagu Sal Priadi, Bulan Yang Baik Dengan Kekuatan. Bulan yang paling baik. Semoga bulan ini juga jadi bulan yang baik buat kamu. Semalam aku lihat bulan dan bulannya cakep banget tau. Semoga ya, ini adalah salah satu bulan yang baik juga untuk kita. Dan terakhir lagu galau ya, Ambang Rindu dari Dolantis. Let's go, kita dengarkan. Semoga lagu-lagu ini bisa menghibur kamu walaupun rada sedih dan mewek. It's okay. Luapkan segala ekspresi kamu dan tunjukkan kalau kita ini manusia, jadi wajar banget buat sedih. Dan jangan lupa say I love you to everyone that you love.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Teman Pro 2. Oke, itu dia lagu-lagunya. Dan kali ini karena waktunya udah mepet banget, jadi aku harus cepet-cepet nih bacain ya, kira-kira ada siapa aja yang udah request. Ada Kak Tika. Kak, aku mau dong di request lagu Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Boleh ya. Dan juga ada request dari seorang pengen diputar lagu Folded dari Kehlani. Let's go. Kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget buat teman Prodo yang udah request-request. Habis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu, dan masih ada aku sama Glo sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir di Prodo Hitlist ada Anugerah Terindah dari Agnes.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah

tentunya kamu bakal dengerin Muda Kreatif sampai jam 1 informasinya tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Dan buat kamu yang lagi nunggu istirahat ya, di jam 12.20 bakal dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Stay tune.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Ekonomi, teman Pro 2 yang nemenin kamu di siang hari ini. Ekonomi dan juga UMKM. Oke, kita pertama nih, ada dari Kampung Betawi PRJ. Ada gak nih yang dari Betawi? Ini ternyata seru banget ya. Ada sejumlah pedagang UMKM di area Kampung Betawi Pekan Raya Jakarta di Jakarta Fair 2026 yang mengeluhkan minimnya jumlah pembeli yang datang ke tenan mereka sejak event ini berlangsung. Dan berdasarkan pantauan, ini di area Kampung Betawi yang memang berada di sebelah kanan pintu F Gambir Expo, ini aktivitas jual belinya emang di sejumlah tenan itu terlihat belum seramai area utama di Jakarta Fair. Oke, kenapa ya? Sebenarnya ini ada beberapa dugaan sih teman Pro 2. Ada yang bilang kalau mungkin karena ekonomi Indonesia ini lagi gak baik-baik aja, jadi memang untuk apa ya, jadi kalau misalnya mau belanja-belanja tuh masih mikir-mikir banget gitu loh, kira-kira bisa gak nih belanja. Jadi ya untuk para pelanggan tuh belum bisa untuk mampir. Sangat sedih banget ya, karena memang ya gak ada yang bisa disalahin juga, karena memang bener ya, rupiah lagi melemah. So kita juga harus bisa saving money, nabung-nabung, dan pastinya juga untuk ya kebutuhan-kebutuhan yang mendadak kita juga bisa untuk mengantisipasinya sih. Jadi untuk pengunjung Jakarta Fair sendiri sebenarnya tuh banyak, tapi semuanya itu terkonsentrasi di area utama. Nah, buat tenan-tenan yang ada, ini belum ada seramai itu. Ya udah deh, kita doain aja. Semoga bisa cepat ramai lagi. Oke, itu dia informasi pertama. Abis ini bakal ada informasi-informasi lainnya. Teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram di Santai Siang sama Globe.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi selanjutnya teman Pro 2. Oke, kita langsung aja nih teman Pro 2 ya. Ini ada banyak sih sebenarnya informasi-informasinya. Dan ini ada informasi UMKM lagi yang datang dari mana ya? Ada dari Pertamina nih teman Pro 2. Pertamina ini memasarkan produk usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM binaannya melalui Bot Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair Kemayoran 2026. Dan ini juga merupakan hasil kolaborasi juga dengan Subholding Downstream yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 12 Juli 2026. 11 Juni sampai 12 Juli 2026. Wah, masih lama sih ya. Dan di Bot ini juga pengunjung bisa menemukan puluhan produk dari UMKM binaan dari Pertamina Group. Dan produk yang ditawarkan ini ada cemilan, terus juga ada makanan beku, ada sambal, sampai beragam macam minuman. Seru banget ya teman Pro 2. Kayaknya kalau kayak gini tuh kayak mau jajan aja, cuma jangan terlalu jajan ya, nanti kamu bisa ini bisa apa namanya, bisa boncos kalau kataku sih. Jadi ya, dia tabung-tabung. Dan juga ini bakal ada diskon produk UMKM sampai 60% di SM Expo ya. Dan Pertamina juga menyiapkan promo untuk masyarakat yang gak sempat berkunjung di Jakarta Fair selama tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026. Dan tersedia potongan harga sampai 60% untuk berbagai macam produk UMKM lokal yang sudah dipasarkan melalui marketplace Pertamina SM Expo dan juga aplikasi yang tersedia di Play Store. Wow, seru banget ya. Kalau misalnya kamu ada rencana mau ke apa ya, ke Jakarta kali ya, bisa banget mampir kalau misalnya kamu mau ya ke Jakarta Explore. Jakarta Fair 2026. Karena situ banyak banget informasi-informasi. Maksudnya jajanan-jajanan dan juga produk-produk UMKM kesayangan kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kali untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
0: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget buat teman Prodo yang udah dengerin Muda Kreatif di hari ini. Habis ini bakal ada Zona Olahraga yang nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Mataram. Karena seru banget ya, bakal ada informasi-informasi seputar olahraga. Apalagi buat kamu yang lagi nunggu nih informasi tentang Piala Dunia. Stay tune terus karena bakal ada informasinya untuk kamu teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Hanya di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini? Mungkin ada yang mau OTW lagi balik ke kantor, atau mungkin lagi mau ngapain ya? Lagi mau balik ke kampus kali, atau mungkin lagi mau bimbingan, atau mungkin lagi mau UAS. Soalnya kalau di Universitas Mataram lagi UAS, teman Pro 2. Kamu juga lagi UAS belum? Semangat ya UAS-nya. Bentar lagi kamu bakal libur panjang karena ini semesternya semester genap enggak sih? Wah, seru banget. Dan buat yang lagi libur sekolah, selamat menjalankan libur. Oke, bakal ada ya informasi olahraga sama kamu, sama aku sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena masih ada seru-seru banget ya bahas Piala Dunia yuk hari ini. Nanti bakal ada informasi Piala Dunia sesaat lagi. Kita dengerin dulu lagu-lagu. Ada Romaria 24/7.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Informasi olahraga buat kamu yang dari tadi nunggu kira-kira informasi tentang apa ya? Biasa sih bisa dibilang ini Piala Dunia yang ditunggu-tunggu karena biasanya si negara ini itu tuh benar-benar banyak banget yang suka sih dan dukung teman Pro 2. Ada negara apa? Ini ada negara Perancis yang tadi malam udah melakukan laganya, asik, dan dia berhasil menang ya seperti biasa karena dia emang banyak banget yang dukung teman Pro 2. Jadi kayak gak heran deh aku dia jadi pemenang di laga kali ini. Ini Prancis lawan Senegal dengan skor 3-1 ya. Yang bikin gol itu ada Kylian Mbappe, seperti biasa Mbappe ya, di menit ke-66 dan juga di menit ke-96 dia mencetak gol. Dan ada Bradley Barcola di menit ke-82. Untuk Senegal, ini gol satu-satunya ya diciptakan oleh Ibrahim Baye di menit 95. Wow, kayak panas banget ya. Dan memang Prancis ini memulai laga pertamanya di grup I ya. Dia masuk grup I di Piala Dunia 2026 dengan sangat manis karena dia dapat kemenangan juga dan berhasil untuk menang telak dari Senegal dengan skor 3-1. Sedangkan Norwegia juga tadi udah main nih teman Pro 2 dengan Irak ya, dengan hasil yang memuaskan juga, skornya 4-1 nih. Untuk Norwegia sendiri ini yang cetak gol lumayan banyak sih, ada 3 orang ya, ada Erling Haaland, ada Leo Østergaard, dan juga ada Ayman Hussein ya. Kalau Erling Haaland ini mencetak 2 gol di menit ke-29 dan juga 43. Kalau Leo di menit ke-76 dan Ayman di menit 96. Gokil banget sih ya. Kalau itu kan Ayman Hussein ya. Ini gol bunuh diri ternyata teman Pro 2. Oh my god. Dan untuk Irak sendiri ini diperoleh di menit ke-39 lewat Ayman Hussein. Aduh, Ayman Hussein mencetak gol tapi gol bunuh diri juga. Aduh, tapi ya begitulah teman Pro 2, namanya ini ya, namanya juga pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kamu nunggu siapa nih yang main teman Pro 2, kasih tahu aku dong. Karena aku juga penasaran, kamu dukung siapa di Piala Dunia tahun ini?

0: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, informasinya. Ini ternyata Messi jadi manusia pertama yang main di 6 piala dunia berturut-turut. Gokil banget. Lionel Messi ini resmi mencetak sejarah baru sepanjang sejarah ya. Yalah, sepanjang sejarah. Ini sebagai salah satu manusia pertama yang bermain dalam 6 edisi piala dunia setelah turun sebagai starter dalam laga pembukaan Argentina melawan Aljazair tadi ya, di jam 10 pagi, 9 pagi deh waktu Indonesia Tengah. Gokil banget. Dan penampilan mega bintang yang berusia 38 tahun ini di Stadion Kansas City melengkapi catatan sejarahnya yang selalu tampil sejak tahun 2006 sampai 2022. Wow, 2006 sampai 2026 dia masih tampil loh. Dan dalam pertandingannya ini, pemain Inter Miami ini juga langsung menunjukkan skill-skillnya ya. Makanya banyak banget tadi yang nonton, karena memang Argentina emang udah ditunggu-tunggu juga ya penampilannya. Bahkan buat kamu yang tadi gak nonton ya teman Pro 2, Messi ini mencetak gol yang keren banget. 3 gol langsung aja dicetak sama Messi di menit ke-17, menit 60 dan juga menit ke-76. Abis itu dia langsung keluar lapangan ya karena istirahat. Dan tambal gol ini juga bikin koleksi golnya jadi 16 gol sekaligus. Dan menyamakan dirinya dengan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, yaitu milik Miroslav Klose ya, dengan 16 gol. Waduh, apakah ini baru ini ya, soalnya laga pertamanya Messi di Argentina. Kita gak tahu pasti Argentina bakal tetap main lagi. Kemungkinan besar Messi bakal mengalahkan Miroslav ya. Dan mungkin dia jadi salah satu orang yang akan mencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Kita lihat aja deh.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

2 subuh waktu Indonesia tengah bakal ada Portugal lawan Kongo. Asik. Terus habis itu di jam 7 pagi waktu Indonesia tengah itu bakal ada Ghana dan juga Panama. Di jam 7 berarti jam 8 waktu Indonesia tengah ya. Di grup L ada Inggris dan juga Kroasia. Di jam 5 subuh waktu Indonesia tengah juga teman Pro 2, dan dilanjutin sama Uzbekistan dan juga Kolombia di jam 11 pagi waktu Indonesia tengah. Masih banyak banget ya. Udah gak sabar gak sih pada nonton? Katanya sih bakal seru di Inggris sama Kroasia dan Portugal Kongo nih. Oke, kita lihat lah ya. Dan buat kamu yang kayaknya mau begadang, jangan lupa tidur siang dulu biar nanti gak kenapa-napa badannya. Masih ada banyak banget informasi-informasi teman Pro 2. Abis ini bakal ada Entertainment Today dan aku bakal nemenin kamu sama Glo sampai di jam 3 sore waktu Indonesia.

0: Berkibarlah benderaku.
1: Mata ini tidak pernah dipakai untuk mencontek. Pikiran ini selalu diisi dengan sesuatu yang berguna. Tangan ini ringan, aktif dan selalu siap membantu, memberi dan mencari ilmu. Tapi hati ini jauh dari sombong ataupun takabur. Karena keluarga, lingkungan dan sekolah tidak hanya memberikan ilmu, namun yang lebih penting lagi, karakter anak Indonesia.
2: Sahabat kreatif, terus berkarya, ukir prestasi demi masa depan yang gemilang.
3: Roy 2, 104,2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai.
3: Ya ampun, siang-siang panas banget.
4: Iya jujur, tadi jalan kayak real agak gosong, agak real sangat menyengat ya kata aku mah.
3: Tapi malam
4: siang
3: dingin.
4: Iya lagi subuh juga dingin banget.
3: Gak tahu kenapa kayak gak kuat.
4: Kan sekarang katanya kayak matahari tuh udah kayak kutub utara lah apalah udah
3: berlebihan.
4: Kayak iya sih, tapi emang real.
3: Gimana
4: dari
3: Sembalun
4: tuh agak dingin ya. Iya benar.
3: Gimana Sembalun enggak tahu.
4: Di sini aja udah dingin apalagi di
3: sini
4: Sembalun asli.
3: Di sini dingin banget. Aku takut banget tiba-tiba di sini udah turun salju.
4: Wow. Agak salju banget ya.
3: Agak
4: tiba-tiba
3: salju.
4: Udah jadi Eropa jadinya.
3: Amin.
4: Iya lagi kayak pengen banget.
3: Aku tim yang lebih baik ke panas kedinginan daripada panas.
4: Iya sama aku juga. Kayak aku enggak bisa yang panas banget. Itu kayak capek.
3: Pen
4: terus
3: marah.
4: Apa ya? Iya, bawaannya tuh kayak gerah banget. Kayak gitu-gitu kan. Kalau dingin tuh kayak enak aja. Walaupun emang dingin juga nyengat ya kadang.
3: Iya.
4: Tapi kayak lebih bisa gitu loh. Lebih enak gitu loh.
3: Setuju. Karena kayak gak mau kepanasan. Daripada gak mau kepanasan dan stres. Di sini ada duo dingin.
4: Wow, duo dingin. Kita udah pakai blue-blue ya hari ini. Kayak oh my god, dingin banget. Ice blue banget ya.
3: Lebih keharusan kita gak sih?
4: Oh iya lagi
3: bener. Bukan karena kita mau juga.
4: Iya benar. Tapi ya udahlah ya Tom Pradua. Ini studio kita juga ada biru-birunya. Emang agak dingin jadinya ya.
3: Oke, iya sih sebenarnya bener sih. Nanti bakal ada kita yang nemenin kamu.
4: Betul
3: untuk berdingin-dingin
4: banget Tom Pradua.
3: Dengan informasi
4: itu? Informasi
3: apa?
4: Lupa
3: Entertainment
4: Today.
3: Hey,
4: ya ampun agak lupa ya.
3: Aduh.
4: Kapan ya terakhir aku siaran kayak gini, siaran sore. Tapi gak tahu ding, soalnya malam-malam terus. Jadi kayak lupa gitu tiba-tiba ya.
3: Banget penyiaran lupa segmen. Yaudah deh teman-teman nanti ya. Kita bakal kasih kamu informasi seputar entertainment.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Informasi pertama.
1: Wow, apa itu informasinya? Oh my god, buat kamu yang suka banget sama K-pop atau produknya tahu deh ini.
0: Kayaknya enggak ada yang enggak tahu. Aku juga bukan K-popers tapi tahu.
1: Iya lagi bener sama
0: aku enggak
1: walaupun enggak ngikutin gak banget ya.
0: Enggak ngerti ini. Bahkan aku enggak ngerti cuma aku jadi tahu gara-gara fansnya itu loh. Fansnya itu luar biasa banyak banget.
1: Iya, banyak sekali ya. Tapi setelah aku denger-dengerin lagu-lagunya juga ada sih yang masuk-masuk di aku dikit-dikit apa? Gitu.
0: Coba sebutin satu.
1: Aduh, aku enggak tahu lagi kalau judulnya, coba ya.
0: Parah banget.
1: Enggak, aku kayak tahu tapi kayak enggak tahu judulnya.
0: Coba
1: dengungkan
0: deh.
1: Coba deh lo ini tulis itunya buat kamu tahun pro 2
0: yang mana?
1: Coba ya terus
0: boy with love
1: yang itu aja
0: mama mama
1: karena tahun pro 2
0: karena ada di iklan gak
1: iya
0: sih
1: lagi tapi kayak ternyata enak gitu loh.
0: Oh mama mama ya ini cuma
1: ini juga Dynamite yang itu Make It Right juga tapi kayak gimana ya lagunya kayak pernah denger gitu loh.
0: Agak-agak bener. Jadi buat ARMY jangan marahin kita karena
1: aduh,
0: kita bukan
1: maaf deh.
0: Iya, kita bukan ARMY. Tapi iya, tenang aja ini buat kamu para ARMY. Ternyata
1: wow,
0: BTS-nya mau konser di Indonesia.
1: Waduh.
0: Dijamin bakal heboh sih.
1: Iya, tapi agak lama sih ya. Agak masih lama banget. Tapi tenang aja walaupun lama banget itu enggak cuma sehari ternyata gelarannya.
0: Iya, 3 hari. Cuma menurut aku dengan kebanyakan kita yang suka sama K-pop sih kurang gak sih?
1: Apanya yang kurang? Oh, tiga
0: waktunya
1: harinya
0: kurang sih menurutku
1: gitu.
0: Walaupun ini udah bakal diadainnya di GBK ya.
1: Wow, udah segede itu banget berarti ya.
0: Tapi emang kurang gak sih? Karena aku ngerasa kayak pengikutnya tuh sangat-sangat banyak gitu. Jadi kalau misalnya cuma dilakuin 3 hari ya kayak kurang. Mungkin kamu bisa seminggu di Lombok.
1: Waduh,
0: di Lombok.
1: Di Lombok gak tuh agak full ya langsung semuanya pada kesini ya di Lombok. Kalau di Lombok kira-kira di mana ya yang
0: Mandalika
1: enak?
0: Dong. Gede banget kan?
1: Di Teras Udayan aja biar
0: kurang. GBK juga enggak ada. GBK aja enggak nampung apalagi Teras Udayan.
1: Bener banget.
0: Jangan dong. Tapi tenang aja buat kamu para ARMY karena langkah ini juga diambil ketika ngeliat tiket konsernya itu kan awalnya dari 26 sampai 27 ya.
1: Oh, oke.
0: Langsung ludes, baru 1 jam langsung ludes.
1: Ludes
0: padahal
1: banget ya, ya ampun.
0: Banget.
1: Padahal tuh udah 2 hari ya.
0: 2 hari aja ludes.
1: 27, iya.
0: Ini udah ludes banget dan bahkan akhirnya ya promotornya juga mengumumkan kalau penjualan tiketnya untuk tanggal 29 ini terbagi jadi 2 yaitu untuk ARMY membership. Kamu udah masuk belum?
1: Waduh, nah gimana tuh tahun pro 2? Kalau udah masuk belum?
0: Iya kalau belum sih sayang banget ya. Dan nanti buat kamu yang misalnya udah masuk ARMY membership ini bakal ada pre-sale-nya di tanggal 19 Juni. Dicatat ya buat kamu para ARMY 2 hari
1: dua
0: lagi
1: hari
0: nih.
1: 2 hari lagi banget nih masalahnya ya.
0: Bener, di
1: jadi
0: jam
1: langsung
0: 12
1: aja, iya langsung aja deh join membershipnya kalau join. Biar cepat gitu ya.
0: Kamu ARMY banget ya, bagus jualannya nih. Di tanggal 19 Juni di pukul 12 waktu Indonesia Barat berarti jam
1: 1 di sini.
0: Dan buat kamu yang general sale nih aku yakin sih banyak banget sih yang bakal ikut ini.
1: Kayaknya pada war-nya agak-agak gimana
0: agak
1: ya?
0: Agak susah sih menurut aku, mending membership sih.
1: Kataku ada jalur langitnya juga deh, boleh kamu.
0: Jangan jalur calo aja kayak mahal soalnya.
1: Tapi takutnya ntar kalau iya calo juga banyak yang itu enggak sih kayak tidak iya tidak enggak. Tidak bertanggung jawab gitu.
0: Iya, banyak yang nipu.
1: Iya, harus enggak. Yang terpercaya banget deh kalau kamu mau pakai calo misalnya.
0: Bener, tapi itu pun jarang. Ya buat general sale-nya bakal dijual di tanggal 20 Juni 2026 di pukul 12 juga waktu Indonesia Barat sama. Tapi jam 1 siang sini. Terus ditanya nih kak harganya berapa buat pre-sale ini?
1: Wow,
0: aduh jujur agak sedikit mahal.
1: Iya agak
0: ekonomi ya.
1: Kan ya asli ini tahun pro 2 gitu
0: ini.
1: Dan kisarannya ya itu terbagi jadi 5 kategori utama dulu nih dengan kisaran harga mulai darinya aja 1,8 juta ya tahun pro 2 catet itu sampai 4,5 juta tah. Dan itu tenang aja bukan tenang
0: bukan,
1: sih itu belum termasuk pajaknya
0: belum termasuk pajak.
1: Jadi harap enggak usah deh enggak usah tenang-tenang gitu loh.
0: Kayaknya 5 juta plus-plus sih kamu harus
1: iya,
0: nyiapin sih.
1: Apalagi misalnya buat kamu yang di luar kota ya yang jauh gitu. Misalnya dari Papua itu kayaknya emang jauh ya
0: agak
1: misalnya.
0: Jauh banget Papua
1: iya,
0: ya.
1: Iya kan maksudnya tiketnya agak mahal gitu loh.
0: Kalau menurut
1: mahal.
0: Aku ke Papua mending pergi ke Raja Ampat aja daripada nonton.
1: Siapa tahu dia ARMY yang real ARMY gitu
0: iya
1: ya.
0: Iya sih. Kamu mau baca ini enggak?
1: Apa itu?
0: Package-nya.
1: Wow.
0: Mungkin ada teman pro 2 yang mau beli.
1: Ya, nah langsung aja nih tahun Pro 2. Jadi VIP package-nya itu yang kayak tadi ya 4,5 juta. Nah, terus juga platinum floor-nya itu 3,65 juta. Emang agak murah sedikit sih, tapi enggak murah dikit banget, agak kepotong dikit tapi tetap aja mahal bagi kita.
0: Mahal, jujur.
1: Terus yang platinum tribun-nya itu juga 3,65 juta. Itu bedanya apa ya?
0: Kalau misalnya di tribun ya di tribun. Kalau di floor gitu. Kan dia ada ininya.
1: Oh iya.
0: Di tribun ya.
1: Oke, benar. Nah, terus mohon maaf ya, kita kan bukan yang konser banget nih.
0: Kalau konser kita soalnya biasa di bandara Selaparang ada tribunnya.
1: Iya benar.
0: Jadi bingung kalau misalnya bacain
1: kayak gini. Dan harganya juga gak kayak gini banget gitu ya. Agak angkat tangan langsung lagi nih. Terus ada cat satu, cat gak sih sebutannya?
0: Iya, cat satu.
1: Iya, cat satu itu 2,8 juta. Cat duanya 2,3 juta. Yang paling murahnya cat tiga itu kayak paling ujung deh kataku.
0: Iya.
1: Itu 1,8 juta yang tadi kita udah bilang ya. Atau Pro 2
0: agak mahal sih. Maksudnya untuk cat 3 kayaknya kamu harus menyediakan apa ya, HP yang lebih bagus ya biar
1: bisa
0: nge-zoom.
1: Tapi aku mau nanya nih ke kamu, kalau misalnya ngefans banget nih misalnya sama BTS lah ya, kayak gitu. Nah, tapi mungkin budget kamu tuh belum yang oke banget untuk konsernya. Kamu tetap datang tapi pilih yang cat paling ujung, cat 3 itu, atau kamu mending nabung dulu biar mungkin dapat yang VIP besok-besok?
0: Kalau aku kayaknya aku bakal nabung sih. Tapi kalau misalnya ada yang bisa aku keluarin nih, misalnya aku udah tabung. Tapi dia kan ini buat promosi Arirang ya, album barunya. Kayak aku lebih milih untuk beli merchandise Arirangnya nggak sih? Karena lebih terjangkau kan. Sama betul. Aja kamu bisa menafkahi idola kamu. Karena kan itu tujuan utama mereka kan.
1: Tapi kan kalau kamu datang ke konsernya kamu bisa lihat langsung gitu loh.
0: Agak kurang dan, ya dengan mata siwer ini. Lihat di ujung agak kurang
1: lagi,
0: sih.
1: Bener banget.
0: Agak
1: gitu.
0: Agak nyesel aku kalau di chat 3 mungkin ya.
1: Ya lagi jujur aku juga mikir kayak gitu sih. Maksudnya oke sih kita datang ke BTS-nya gitu kan, ketemu BTS-nya. Tapi kayak agak di ujung banget ya. Jadi kataku mungkin
0: belum
1: bakal
0: berdiri.
1: Iya, benar. Mungkin bakal nabung-nabung dulu aja deh. Mungkin someday ya, entah kapan itu, biar kita dapet yang VIP gitu.
0: Amin. Jadi buat kamu mungkin yang ya nanya kita, kita bakal kayak gimana ya? Kita bakal nabung dulu sih.
1: Iya, kita bakal nabung dulu.
0: Daripada percuma ya.
1: Iya benar banget, itu agak jauh banget ya, sejauh harapan keluarga kali.
0: Benar.
1: Tapi lebih jauh lagi malah.
0: Lebih jauh ya, lebih jauh. Gak bisa pakai kacamata juga gak bisa. Kayak pakai teleskop baru bisa ya.
1: Benar nih.
0: Yaudah deh kalau kayak gitu buat kamu yang belum bisa nonton, aku gak bisa bilang sabar juga ya, karena aku yakin kamu gak akan sabar. Mending kita dengerin lagu satunya ini dari album Arirang, ada Body to Body.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. There you go.

0: Masih di Entertainment Today sama gue dan Nadia.
1: Betul banget, Om Pradua. Dan sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya nih.
0: Informasi cinta-cintaan.
1: Di sini ada siapa ya?
0: Tahu nih, gangguin aja.
1: Kayak tiba-tiba banget, males banget deh.
0: Gak tahu nih, apakah dia Tom Holland?
1: Oh, sangat mungkin. Jauh, tidak mungkin, sangat gak tidak mungkin. Bisa. Ngomongin tentang Tom Holland, tapi ada apa ya sama
0: jujur,
1: Tom Holland
0: ganteng banget.
1: Iya lagi jujur, ganteng agak berbanding terbalik dengan sebelah.
0: Hey.
1: Dengan yang ada di depan kita.
0: Bahkan untuk dibandingkan tidak cocok.
1: Oh gitu. Oh ya. My god, maaf deh ya.
0: Kamu tau gak sih sempat beberapa waktu belakangan ini Tom Holland sama Zendaya itu lagi ada isu-isu kalau dia udah nikah.
1: Iya sempet, tapi itu beneran nikah gak sih?
0: Nah ini dia, jadi ini ada sebuah kabar lagi, gak tahu ini kabar burung atau enggak. Jadi ada kabar yang disampaikan sama Holland sendiri di sebuah wawancara eksklusif kalau tentang gimana ya pernikahannya gitu. Kalau kabar tentang pernikahan keduanya ini emang gak diumumkan secara eksplisit sih ya. Cuma kayak jawaban si Tom Holland ini mengisyaratkan kalau emang bener dia udah nikah gitu.
1: Oh wow. Jadi siapa nih Tom Pro 2 yang waktu tuh pernah masuk ke kapalnya ya, si Zendaya dan juga Holland ini gitu. Kayaknya ini kabar baik sih buat kamu Tom Pro 2.
0: Karena udah banyak banget yang ini kan yang nunggu-nunggu. Dan emang kemarin dilihat juga di, kalau gak salah nih di gala premiernya si Spider-Man ada Tom Holland dan juga Zendaya seperti biasa. Aduh, chinlocknya tuh bener-bener ya. Dan memang beberapa orang deket yang emang udah apa jadi bestinya Tom Holland sama Zendaya nih juga pernah membenarkan kalau memang si Tom Holland sama Zendaya ini bener nikah di bulan Maret.
1: Oh, beneran nikah ya, berarti bukan cuman sekedar punya hubungan tapi emang beneran nikah gitu.
0: Tapi kelihatan beda gak sih? Emang udah cara si Tom Holland untuk nge-treat Zendaya sekarang tuh udah beda banget.
1: Oh, wow.
0: Dan ini juga ada yang isu-isunya sih ya. Ini dikabarin sama teman-temannya juga kalau di Natal tahun 2024 itu Tom Holland ini melamar si Zendaya.
1: Oh wow, tapi kok bisa ya? Maksudnya tidak booming segitu-gitunya.
0: Maksudnya kayaknya netizennya kurang jago sih menurut aku.
1: Iya.
0: Netizen di sana kurang jago sih menurut
1: kayaknya
0: aku.
1: Kayaknya mereka harus latihan dulu di Indo ya.
0: Bener.
1: Kayak langsung bisa tuh kalau netizen Indo tuh kayak bisa langsung ketahuan banget gitu. Kok bisa-bisanya di sana tidak heboh? Kayak bisa-bisa tertutup rapat itu.
0: Betul
1: gitu.
0: Seorang Tom Holland dan Zendaya nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang bisa memecahkan dia bener nikah.
1: Itu 2 tahun yang lalu loh yang lamarannya itu.
0: Bener.
1: Kayak ya ampun.
0: Dan masih belum ada yang bisa klarifikasi.
1: Aku kayak juga masih kabar ngerti. Buruk ya istilahnya waktu itu. Bisa-bisanya dah tuh.
0: Aku juga kayak, kayaknya kamu mesti berguru sih sama netizen Indonesia sih.
1: Ada apa sih?
0: Apa sih? Ya udah deh, daripada kita digangguin terus, mendingan kita denger-denger lagu dulu. Nanti kita bakal kasih informasi selanjutnya untuk kamu.

Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

0: aku sudah menyudahi nih, harus sudah menyudahi basa-basi ini.
1: Benar banget, saatnya kita mengeluarkan kata-kata keramat ya. Udah enggak kerasa, kerasa nih sama dua.
0: Oh, gitu. Kerasa di aku ya.
1: Kamu ya udah dari pagi ya rasanya.
0: Iya benar ya.
1: Iya kan pagi. Jam 10 pagi ya. Enggak yang pagi-pagi banget sih.
0: Kalau pagi kita kan subuh sih.
1: Iya benar.
0: Udah deh, nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu sampai jam 7. Betul. Dan masih banyak penampilan. Nanti ada narsum kan? Benar kan? Ada penampilan narsum. Tapi enggak ditampilin sih, kamu akan dengerin aja. Ya udah deh kalau kayak gitu, aku pamit. Masih ada Nadia, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai Tom Pradua. Wow, sekarang Nadia nih yang menemani kamu ya. Setelah tadi bareng Nanda, sekarang Nadia sendirian banget nih. Tapi gak apa-apa deh Tom Pradua, di info lokal kali ini aku sendiri dulu. Karena nanti di sore ceria aku ada temennya nih. Aku gak sendirian lagi. Yeay. Dan seperti biasa Tom Pradua di info lokal itu kita bakal bahas seputar Nusa Tenggara Barat. Apa sih berita-berita yang lagi happening di Nusa Tenggara Barat kali ini Tom Pradua? Buat kamu yang kepo banget juga, apa yang bakal kita bahas di info lokal kali ini, kamu harus stay tune terus ya. Karena setelah ini itu bakal ada beberapa informasi yang bakal kita bicarain bareng. Bicarain bareng gak tuh ya? Ngobrolin bareng maksudnya. Oke, Tom Pradua, tapi sebelum itu gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk. Dan di sini udah ada single dari Nadine Amizah, terus juga ada dari Mahalini dan ada dari suaminya Mahalini yaitu Rizky Febian. So langsung aja Tom Pradua, kita moving on dulu ke single-single yang ada di playlist kita. Stay tune terus di 104.2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tom Pro 2 Back Again bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang aku udah ada kabar baik nih Tom Pro 2, apalagi buat kamu yang mungkin sering nunggak pajak kendaraan lama nih. Nah, ini kabar baik banget buat kamu ya. Kamu tahu nggak sih Tom Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu resmi menghapus seluruh denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga memutihkan tunggakan pajak yang udah berusia lebih dari 5 tahun loh melalui program keringanan pajak tahun 2026 ini. Dan kebijakan itu juga tertuang ya Tom Pro 2 dalam peraturan Gubernur NTB nomor 6 tahun 2026 tentang pemberian keringanan dan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi melalui program ini ya Tom Pro 2, wajib pajak itu cukup membayar pokok pajak 5 tahun terakhir beserta pajak tahun berjalan tanpa dibebani denda maupun tunggakan yang udah melewati batas 5 tahun. Pantas aja nih Tom Pro 2, bapak aku kayaknya kemarin seneng-seneng banget ya denger kabar ini Tom Pro 2, karena secara pajak motor kita belum dibayar nih. Aduh, agak bongkar kartu ya di sini. Dan tunggakan yang diputihkan itu mencakup pajak tahun 2020, 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya juga. Dan gak cuma itu aja, Tom Pro 2, Pemprov NTB juga memberikan intensif ya bagi pemilik kendaraan berplat luar daerah yang melakukan balik nama menjadi plat NTB. Dan mereka pun memperoleh keringanan PKB itu sebesar 50% serta pembebasan denda. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah NTB, Mbak Nelly Yuniarti, itu mengatakan juga nih ya, Tom Pro 2, kebijakan tersebut merupakan bentuk relaksasi fiskal untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Dan melalui program ini ya Tom Pro 2, Pemprov NTB itu menilai program ini tuh gak cuman meringankan beban pajak aja sih, dan tetapi juga ya itu bisa menjadi upaya memperkuat penerimaan daerah yang nantinya itu kembali digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terus juga pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik. Aduh Tom Pro 2, yang nunggak itu dapat keringanan nih. Nah, kalau kita yang taat itu dapat apa ya? Dapat terima kasih aja deh kayaknya nih. Oke deh Tom Pro 2, buat kamu juga yang lagi di jalan, kamu hati-hati di jalan ya. Dan buat kamu yang mungkin masih di kantor sekarang, tapi tenang aja, bentar lagi udah pulang kok. Nah, dia bakal temenin kamu terus ya sampai malam nanti. Dan ingat juga nih Tom Pro 2, nanti di sore ceria Nadia gak sendirian, karena Nadia ada temennya. Siapa ya temenin, yang temenin aku ntar sore, nanti aja deh kamu lihat Tom Pro 2. Kalau gitu kita moving on dulu ke single-single yang ada dulu ya Tom Pro 2.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: 02. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dia dan Nadia juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar ya buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat asar. Dan tahun pro 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan juga di info lokal kali ini. Tapi tenang aja, karena setelah ini Nadia pun bakal menemani kamu. Dan nantinya Nadia gak sendirian, karena Nadia udah ada temennya nih nanti di sore ceria. So stay tune terus ya tahun pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Metro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini Bajikan Info Pro 2, edisi Rabu 17 Juni 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, tahun Pro 2, Kabupaten Lombok Tengah keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Tuan rumah berhasil mengumpulkan 245 poin mengungguli 9 kabupaten dan kota lainnya dalam ajang yang ditutup Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Dawayanti Putri di Bencingah Agung Mas Mirah, Lombok Tengah pada Senin malam. Penutupan MTQ ke-31 ini ya, tahun Pro 2 itu bertepatan dengan malam pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah, dan itu menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat tekad menjadikan daerah ini sebagai serambi Al-Quran. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan MTQ bukan sekedar perlombaan membaca, menghafal, atau memahami Al-Quran. Menurut dia, itu ajang tersebut merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Perempuan yang akrab disapa Umi Dinda itu ya, tahun Pro 2 menilai keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari perolehan juara, tetapi dari semakin kuatnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, serta tumbuhnya semangat mengamalkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari.

Berita selanjutnya, tahun pro 2, seorang anak berinisial MHN, pelajar MTS NW Embung Raja, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mandi dan mencari ikan bersama teman-temannya di aliran sungai Dusun Gunung Guling, Desa Sawangi, Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur. Korban diduga terseret arus deras hingga terjepit di pintu pembagi air yang berada di lokasi kejadian. Dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban bersama teman-temannya sempat bermain dan mencari ikan di sekitar aliran sungai. Saat berlari ke arah pintu air, korban terpleset dan terseret arus yang cukup deras hingga terjepit pada pintu pembuka air. Teman-teman korban berupaya memberikan pertolongan dengan mengulurkan kaki agar korban dapat meraih pegangan. Namun derasnya arus membuat korban tidak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya terseret serta terjepit di pintu air. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Kom Pro 2. Hai, Nadia balik lagi setelah tadi Nadia menemani kamu di Info Lokal. Sekarang kita udah masuk ke segmen baru kita, yaitu di Sore Ceria. Dan kayak tadi Nadia bilang, di Sore Ceria Nadia gak sendirian ya, karena di depan Nadia sudah ada narasumber yang menemani Nadia di sore hari ini. Kita sapa dulu yuk Kom Pro 2 narasumber kita. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, selamat sore Ibu. Kita boleh kenal-kenalan dulu yuk. Boleh, mungkin Ibu boleh kenalin dirinya.
1: Boleh,
0: begitu.
1: Iya. Selamat sore, saya Dr. Luciana Wahyu, SPKJ. Saya psikiater. Bertugas sehari-hari di Rumah Sakit Mutiara Sukma. Juga sebagai dosen tetap di FK Unizar, Mataram, dan dosen pendidik klinis di UNRAM.
0: Tahun produan. Nah, kayaknya topik kita menarik sekali ya sore hari ini, Ibu. Aku
1: sepertinya
0: panggilnya
1: ya,
0: Dokter Luciana atau siapa panggilannya ini? Aku manggilnya sapanya biar lebih enak gitu.
1: Apa aja deh, apa sih?
0: Biasa dipanggil apa nih, Ibu?
1: Dokter Lucy.
0: Dokter Lucy ya kalau itu. Dan tahun produan pembahasan kita menarik banget ya bareng Dokter Lucy sore hari ini, yaitu tentang anti narkotika. Dan mungkin nanti aku agak mepet-mepetin sama Gen Z kali ya, yang mana mungkin sekarang mendominasi bumi ini adalah Gen Z ya, yang mendominasi
1: ya,
0: sekarang. Iya, benar banget nih Tom Pro 2. Dan nanti kita juga bakal banyak ngobrol hal itu ya. Tapi Tom Pro 2, selain itu kita moving on dulu ke beberapa single dulu ya, Dokter Lucy, sebelum kita memulai informasi yang bakal kita bicarain bareng Dokter Lucy. Kalau gitu Tom Pro 2, stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Oke, Tom Pro 2, kita berdua balik lagi ya, masih barengan sama Nadia dan juga Dr. Lucy nih di sore hari ini. Oke, Dr. Lucy, aku mau nanya sih ini sebenarnya ya, mungkin ini masih awal-awal banget nih Dr. Lucy. Nah, Dr. Lucy ini kan ini ya, spesialis kedokteran jiwa gitu.
5: Betul, iya.
2: Dan topik kita sore ini adalah anti narkotika. Nah, itu aku bingung sebenarnya, apakah itu ada kaitannya sama kejiwaan Ibu apa gimana itu?
5: Sangat berkaitan.
2: Oh gitu.
5: Jadi di dalam penegakan, jadi kita kan ada penegakan diagnosa ya. Diagnosa di kedokteran jiwa yang kita punya pedoman penegakan diagnosa, jadi namanya PPDGJ ya. Masih pakai yang PPDGJ ketiga itu. Ada kode-kode. Jadi di F, mulai dari F, kalau kita kan pakainya F ya, F0001 ke F00, F10, sorry, F00, F10, 20, 30 dan sampai ke golongan anak-anak ya. Jadi yang di F10 itu gangguan mental dan perilaku karena akibat penggunaan zat. Jadi artinya kalau kita berbicara secara garis besar, apa sih kedokteran jiwa itu? Nah, kedokteran jiwa itu kami mempelajari fungsi dari otak. Fungsi dari otak yang utama ada tiga, yaitu berpikir, mengendalikan perasaan, dan berperilaku. Ini dikerjakan oleh semua neurotransmitter, hormon dalam otak kita yang luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi manusia itu semua kerja dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh hormon, sistem hormon. Dan itu pusatnya ada di dalam otak kita. Apapun itu, misalnya kalau kita mau berbicara apa saja, misalnya seorang ibu bisa dia mempunyai sel telur yang sehat, ya itu kan kerja dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, pusatnya dalam otak kita. Nah, jadi otak ini pusat pengendali semua, termasuk tadi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi menurut penelitian ada 100 macam hormon lebih dalam otak kita yang luar biasa, juga termasuk tadi mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, ketika kita berbicara tentang narkotika, itu adalah zat yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kemudian dia masuk ke otak kita dan mengganggu sistem neurotransmitter, hormon, kerja hormon dalam otak kita. Nah, otomatis pastinya akan mempengaruhi pikiran kita ya. Kemudian mempengaruhi perasaan kita. Kemudian juga mempengaruhi perilaku kita. Jadi tiga aspek ini pasti sudah terganggu semuanya.
2: Oh gitu, karena mereka emang saling terhubung satu sama lain ya.
5: Iya, betul. Jadi nanti hormon itu kerjanya bisa dikacaukan oleh si narkotika ini gitu. Dan akhirnya jadi perilaku-perilaku yang, misalnya kalau kita berbicara narkotika kan ada tiga golongan yang utama. Yang pertama bersifat halusinogen.
2: Nah,
5: jadi dia menimbulkan halusinasi, betul, yang seperti ganja, ya ada seperti itu. Kemudian kemudian ada yang depresan. Jadi dia menekan rasa ya sakit. Kita tidak enak, tidak nyaman gitu kan, seperti alkohol. Ya, obat-obatan alkohol atau tuak ya kalau kita berpikir ya. Terus kemudian apa, obat-obatan seperti jenis tramadol. Kemudian seperti apa namanya tuh, obat-obatan kita yang seperti morfin dan sebagainya. Kemudian ada yang dia sifatnya sebagai stimulan atau merangsang, menstimulus, membuat tenaga kita jadi tidak mudah lelah.
2: Jadi overpower ya, di badan kita gitu.
5: Seperti sabu, kemudian kopi yang berlebihan.
2: Oh, kopi yang berlebihan itu masuk. Oh my god, hati-hati nih Tom Pro 2 buat kamu yang suka banget ngopi nih, hati-hati, jangan
5: rokok. Iya, golongan-golongan itu yang kemudian dia akan merangsang dalam otak kita tadi, menstimulus. Jadi kita kan kayak kalau merokok itu kan dia dopamin, merangsang zat namanya dopamin ya. Jadi kita rasa nyaman, enak yeah. gitu, udah mau melamun, ada yang si relax gitu ya, yeah. ke sana jadi arahnya ya. Namun itu akan bermasalah ketika berlebihan. Jadi setiap manusia itu punya ambang sendiri gitu ya. Jadi nanti ada faktor namanya kerentanan di situ. Jadi kita punya titik-titik kerentanan tersendiri dalam otak kita yang nanti akan berpengaruh pada ketika kita mencoba menggunakan zat-zat tersebut.
2: Jadi seperti itu ya Tong Pro 2 penjelasannya. Intinya sih sesuatu yang berlebihan tuh intinya tidak baik juga ya, Bu.
5: Betul.
2: Benar. Jadi ya udah sewajarnya aja nih ya Tong Pro 2. Nah, tadi mungkin ngomongin seputar ya mungkin kayak untuk rileks segala macam gitu. Sekarang kan mungkin ada ya beberapa kalangan yang menggunakan itu dengan alasan mungkin ya biar apa ya, kayak misalnya anak muda gitu ya Tong Pro 2, biar istilahnya skripsian nih misalnya, kayak nih stres banget segala macam, atau mungkin apapun itu deh, putus bisa jadi itu biasanya kan langsung biar rileks segala macam, pakainya yang mungkin hal-hal yang tidak disarankan seperti itu gitu ya. Dan tuh menurut Dokter Lucy tuh gimana tuh?
5: Sebetulnya intinya yang pertama adalah kita punya manajemen stres yang baik. Nomor satu itu bagaimana kita memanajemen stres kita. Dipengaruhi banyak hal ya, misalnya dengan pola kepribadian yang dibentuk oleh orang tua kita masing-masing. Pola asuh di situ mempengaruhi.
2: Betul.
5: Ya, kemudian gambaran kepribadian, dan akhirnya seseorang yang, setiap manusia kan tidak ada yang tidak stres ya.
2: Iya,
5: semuanya pasti stres ya.
2: Semua pasti ada stresnya tersendiri gitu.
5: Nah, kalau dari kecil kan kita terlatih ya menghadapi stres nih, menghadapi masalah. Sekolah aja itu masalah kan?
2: Iya lagi. Betul.
5: Kita harus beradaptasi nih dengan teman, dengan guru, dengan lingkungan sekolah. Nah, dari kecil makanya proses ketika anak itu bersekolah itu luar biasa sekali, dan itu terus berlanjut sampai dewasa. Nah, bagaimana pendampingan orang tua yang benar di sini? Pola-pola parenting yang nyaman untuk anak. Intinya di situ sebetulnya. Nyaman itu bukan berarti dimanjakan atau tidak. Tapi justru memberikan ruang kepada anak, komunikasi yang baik. Jadi anak tidak pernah takut cerita sama orang tua bahwa aku tadi begini begitu dan sebagainya. Kita selalu menyediakan telinga buat mereka. Selah-lah apapun kalau sudah sampai di rumah, jangan sampai membawa pekerjaan ke rumah misalnya. Karena anak itu butuh kita. Kita mau di luar menjadi apapun silakan, namun ketika di rumah jadilah ibu dan bapak. Nah, untuk mereka nanti mereka nyaman. Setelah mereka nyaman kan mereka enak nih manajemen stres ya, cerita, ngobrol, jalan-jalan mama hari Sabtu, Minggu misalnya. Sederhana aja misalnya ke Car Free Day, ngobrol bareng di jalan. Itu sebenarnya manajemen stres juga. Ketika seminggu sekali kita diberikan waktu untuk memanage stres kita nih, ngapain aja. Atau ke pantai, jalan, gak usah yang mahal-mahal, yang dekat-dekat, yang nyaman. Nah, dari situ makanya seseorang tidak akan mengambil jalan keluar yang yang sifatnya merugikan kan. Soalnya zat ini kan kalau kita mau coba kan cukup merugikan ya untuk kita gitu.
2: Mana harganya mahal ya, lagi lumayan.
5: Betul.
2: Iya. Jadi double kill ya rasanya
5: dunia nih tuh produk. Rasanya kan aduh gitu ya, kalau memang masih bisa yang sehat kenapa tidak ya, gitu kan ya. Kan kita ini hidup. Justru kalau kita mau berpikir, otak ini kan seumur hidup ya kita pakai. Modal kita, ceritanya nih, sampai kita tua, sampai kita kapanpun, ini masih dipakai terus gitu.
2: Iya, betul.
5: Kenapa kita tidak bijaksana ketika kita menggunakannya gitu. Yang Maha Menciptakan ini luar biasa nih gitu, menjadikan kita seperti ini. Kenapa kita tidak berusaha dengan bijaksana menggunakan itu tadi, dengan dasar pola asuh dulu. Nah, dari situ maka manajemen stres kita akan berjalan. Nah, nanti coping mekanisme, mekanisme pertahanan jiwa. Jadi setiap manusia itu punya mekanisme pertahanan jiwa. Bagaimana kita menghadapi satu masalah itu akan kelihatan di situ. Ketika kita dibentuk oleh orang tua kita, problem solving dan sebagainya, bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana menghadapi masalah, itu terus sampai kita dewasa. Di usia 19 tahun lulus SMA tuh udah selesai pola kepribadian kita. Ketika kita kuliah akan terlihat bagaimana kita menghadapi masalah itu. Coping mekanisme kita yang sudah mekanisme pertahanan jiwa kita yang sudah dibentuk oleh orang tua kita sekian dari umur 3 tahun lah, totally sampai umur 19 tahun itu sudah terlihat di situ matur atau tidak, matang atau tidak, dia bisa menyelesaikan masalah, problem solvingnya bagaimana, itu akan terlihat di situ. Makanya perlunya juga ketika tadi manajemen stres, ketika saya stres ngapain? Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah hobi.
2: Oh, hobi. Sesimpel hobi.
5: Iya, hobi. Ya, tentunya yang positif ya, iya, hobinya. Sesimpel itu hobi. Hobi apa saja silahkan. Andaikan itu tidak, ya ada yang jalan kaki, ada yang olahraga, ada yang ke pantai, ada yang shopping, ada yang mungkin apalah, nongkrong aja di warung, di kopi gitu. Itu sebetulnya boleh gitu, nyaman aja kita cerita, sharing masalah kita nih sama temen tentunya ya, sambil kita ngobrol ya gini tentunya. Tapi jangan lupa bahwa memang tetap ada pola hidup yang sehat. Jadi malam hari dikala kita sudah waktunya istirahat, karena apa? Otak itu hanya bisa mengelola dirinya, meregulasi diri dengan baik hanya di malam hari.
2: Di malam hari.
5: Betul.
2: Itulah pentingnya mungkin kita tidur yang cukup.
5: Betul,
2: gitu ya.
5: Iya. Makanya pemerintah itu selalu menggaungkan kalau pas lagi kita dulu kena COVID ya.
2: Iya.
5: Tolong tidur yang cukup 7 jam apa? Karena memang mekanismenya seperti itu.
2: Okay.
5: Supaya kita nggak gampang stres, kita nggak gampang lelah gitu dengan masalah, soalnya besok pagi kita dapat masalah lagi.
2: Iya kan? Kita harus menghadapi masalah.
5: Betul.
2: Lagi.
5: Gitu. Modal kita nih malam hari istilahnya tidurlah kamu gitu, paling tidak
2: dulu aja deh
5: otaknya, gitu. 6 jam. Besok pagi mau kamu bangun jam 4, jam 5 seharian sampai jam 9 malam Anda tidak tidur, enggak masalah, otak kita sehat saja. Jadi tidur siang itu sebetulnya tidak wajib. Hanya orang-orang yang terbiasa saja silakan. Tapi itu tidak meregenerasi otak kita. Regenerasi otak kita hanya berlangsung di malam hari. Nah, itulah yang kita bijaksana di situ ya. Dengan diri kita sendiri nih, mau bagaimana nih hidup saya, begitu kan ya.
2: Iya, yang mana mungkin itu waktu kita kecil ya itu dibiasakan tidur siang ya. Bener.
5: Karena beda kalau itu beda kebutuhan
2: beda,
5: tidur.
2: Iya.
5: Karena kebutuhan tidur itu akan semakin kecil karena kita beranjak dewasa.
2: Oh, gitu.
5: Kalau bayi tidurnya lama, wajib dia.
2: Iya. Agak iri ya bayi.
5: Betul. Karena memang mereka butuh waktu yang lama. Anak TK, SD itu masih tidur karena regulasi, karena perkembangan kan, ini pertumbuhan.
2: Betul sekali.
5: Ketika nanti kita sudah mulai SMP, SMA gitu, kita nggak begitu banyak tidur banyak kan. SMA apa lagi?
2: Iya, mulai paling banyak tidur kegiatan.
5: Nah, satu jam.
2: Ekskul.
5: Betul. Nggak apa-apa sebetulnya nggak tidur siang itu, tapi ketika itu jangan diganggu tidur malam. Harus paling maksimal jam 11 gitu. Kita udah tidur, ini udah paling malam.
2: Oke, jam
5: nanti
2: 12,
5: 1, 2, 3, 4. Nah, jam 5 bangun, setengah jam 4 bangun, itu sudah sehat betul kita. 5 jam, 6 jam tuh otak kita udah cukup. Sebetulnya kalau menurut teori sih 7 jam ya, gitu. 6 7 jam, 7 jam.
2: 8 jam juga dulu katanya.
5: Iya, betul. Namun kan ya karena paling enggak ada tugas ini dok, ada tugas kuliah gini gitu, enggak apa-apa. Molor aja jam 11 atau jam 12. Anda tapi kasih kesempatan otak itu istirahat di malam hari supaya dia bisa meregenerasi dirinya. Karena
2: jadi
5: kan
2: kalau
5: kita lihat mekanisme secara biologis, otak ini kan kalau kita begadang itu kan sebenarnya disengaja ya.
2: Betul banget.
5: Karena kita memaksa ya kan? Memaksa diri kita.
2: Ngantuk banget sebenarnya.
5: Tapi
2: gitu,
5: saya mau pakai kopi nih gitu misalnya kan. Enggak apa, tapi pembuluh darah kita kan menyempit. Dia merangsang terus kan, otak memaksa otak kita untuk berpikir terus. Jadi makanya ada namanya higien tidur. Nah, aturan bagaimana kita mau tidur. Sebenarnya kamar yang bagus tuh nggak ada TV-nya, gitu. Jadi ketika sudah mau tidur, matikan TV, matikan ini, kita sudah siap, kita berdoa, tidur, kita niatkan.
2: Jangan gadget kayaknya.
5: Betul.
2: Ya,
5: kalau kita semakin HP kan semakin nggak mau tidur nih.
2: Kayak rasanya makin melek aja gitu.
5: Karena konsentrasinya tinggi.
2: Iya. Betul,
5: nah itu
2: banget
5: yang buat kadang-kadang nggak menyadari di situ. Pada akhirnya angka kejadian stroke yang terakhir itu kan bergeser semakin muda.
2: Oh wow.
5: Bahkan di usia 30 tahunan.
2: Waduh, tolong
5: kurang. Iya, 30 tahun kita 30 lebih mungkin. Karena apa? Karena itu tadi. angka begadang meningkat malam, nah pembuluh darahnya nggak kuat tuh lama-lama, jadi pecah, jadi stroke, banyak yang seperti itu. Makanya itu tadi, jadi otak kita nih, ya itu tadilah intinya. Kalau kita berbicara tentang narkotika, memang akhirnya mengandung resiko, resiko dan konsekuensi yang harus kita sadari bersama gitu. Betul. Karena saat itu nanti akan berpengaruh kepada otak kita, bagaimana dia bisa mempengaruhi pikiran, apalagi di masa usia yang remaja. Kita butuh, kita mau stres ngapain nih? Memang enak sesaat, namun pikirlah itu ketika ini yang saya apa namanya, yang saya buat terangsang ini apa sih, dia zat yang dalam otak kita yang sebetulnya dia butuh juga istirahat tuh.
2: Okay.
5: Gitu, dia butuh relax nih otak kita. Karena hidup ini terus berjalan.
2: Iya, benar banget.
5: Itu yang kadang-kadang ya harus kesadaran ya. Masing-masing dari kita. Makanya
2: iya, betul.
5: Pemerintah itu sekarang sudah tidak meng-cover lagi kalau di Rumah Sakit Mutiara Sukma itu kan ada rehabilitasi. Narkoba.
2: Iya.
5: Itu yang di-cover hanya yang PBI kelas 3.
2: PBI itu apa tuh?
5: Dia menerima subsidi bantuan, tapi yang kelas 3. Yang kelas 1, kelas 2 VIP, kelas 1, kelas 2 tidak tercover.
2: Oh, gitu.
5: Iya.
2: Okay.
5: Penghuninya cukup banyak sekarang.
2: Oh, okay. Benar.
5: Ya, sekitar mungkin hampir 14 lebih. 14 orang ya.
2: Wow.
5: Yang sekarang ada di dalam rehabilitasi untuk melepaskan adiksi, ketergantungannya mereka gitu. Lumayan.
2: Jadi emang sangat rawan sekali ya
5: Sangat rawan.
2: Gitu. Dan mungkin kayak tadi dampak yang udah Bu Dokter bilang gitu kan, entah itu pikiran, otak, segala macam gitu. Ada gak tuh dampak lain lagi? Itu dampak pendeknya atau dampak panjangnya itu, Bu Dok, yang tadi mempengaruhi otak, pikiran dan
5: bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Kalau kita katakan jangka pendek, iya. Karena kan di jangka pendek itu jadi kita jadi kayak, kalau yang misalnya kita mau berbicara zat apa nih, dia tadi yang sifatnya mungkin halusinogen, ada muncul halusinasi kan, nyaman, enak. Tapi ketika itu digunakan terus menerus, lama-lama kan akan terjadi apa ya namanya itu, kelelahan di situ. Jadi otak kita nih capek, lelah. Kalau sesuatu kan kalau kita rangsang terus gitu, logikanya aja lelah pasti dia. Apalagi ini tubuh manusia.
2: Betul.
5: Kita karena kita bukan istirahat. Robot, betul. Tangan nih, kalau kita mau pakai terus nih, kan pegel nih, kebas tangan. Apalagi itu hormon dalam otak kita. Ketika kita pacu terus, nyaman sesaat, tapi kan lama-lama dia akan kelelahan. Di saat kelelahan, fungsi otak akan menurun. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tadi pikirannya. Jadi kayak, aduh, mau ngapain ya dok, saya gak bisa tidur. Nah, keluhan pertama dia pasti gak bisa tidur.
2: Oh, itu biasanya berarti ya keluhannya.
5: Iya, gak bisa tidur, gelisah, atau bahkan mempengaruhi emosinya. Kalau pada pemakai sabu, alkohol yang sifatnya menekan rasa sakit itu, rasa marahnya tinggi, mudah marah, mudah emosi dan sebagainya. Di jalur ininya, apa namanya, zat apa, neurotransmitter yang mengatur emosinya terganggu. Akhirnya jadi dia mudah marah, mudah emosi, mudah curiga. Akhirnya ke KDRT, kekerasan. Nah, kekerasan ini bisa menimpa kepada siapa saja, violence ke anaknya, istrinya. Jadi lebih kompleks, atau bahkan orang-orang di rumahnya kalau itu remaja dan sebagainya, orang tuanya. Yang jadi dia pusat kontrolnya, emosi terganggu, dia tidak bisa mengontrol rasa marahnya, dia marah-marah saja. Gampang marah tanpa bisa dia, pokoknya ini lelah sekali otak ini, dan nanti perilakunya jadi terganggu.
2: Jadi sangat sensitif ya berarti orang-orang.
5: Sangat sensitif, iya. Karena kan lama-lama otak ini jadi kayak gimana ya, gak ada kontrol, tidak ada yang mengekang dia. Karena sudah tadi di rangsang terus, dan itu waktunya kan lama.
2: Iya.
5: misalnya pemakaian sejak SMP atau SMA dan terus berlanjut. Makanya pertanyaan kita ini, dia sejak kapan?
2: Oh.
5: Karena di masa perkembangan. Mm-mm. Jadi kita bisa membayangkan sesuatu yang berkembang dan bertumbuh. Mm-mm. Seorang manusia, dia belum selesai nih berkembang bertumbuh. Mm-mm. Kemudian ada yang mengganggu dia. Mm-mm. Kira-kira apakah optimal perkembangan itu?
2: Oh, tentu tidak.
5: Tidak. Betul. Apalagi itu otak. Inilah yang mohon maaf, akhirnya jadi seseorang yang akhirnya dengan mengkonsumsi itu, dia tidak bisa apa ya, mengatur untuk dirinya. Mm-mm. Setelah selesai tadi secara normal di usia 19 tahun. Mm-mm. Dia ingin menentukan masa depannya nih, saya mau ngapain nih. Mm-mm. Saya mau kerja yang baik atau saya mau kuliah yang baik dan sebagainya. Dia seperti gak punya tujuan hidup.
2: Oh, oke.
5: Okay. Karena tadi masa perkembangan sel-sel otaknya sudah terganggu. Terganggu dan terganggu ini dia akhirnya jadi kayak enggak ada tujuan hidupnya dia. Nah, ini yang membuat masalahnya ada di situ. Dan akhirnya jadi kehidupan masa depannya kan kasihan ya. Harus kita pacu lagi, harus kita bentuk lagi, harus kita
2: dari
5: didik
2: awal,
5: lagi,
2: dari
5: ya, rehabilitasi ya. Tadi dari awal banget kita stimulus dengan kegiatan-kegiatan, dengan pembelajaran yang sederhana, misalnya kayak membuat hal-hal yang keterampilan-keterampilan vokasional apa gitu, kemudian bisa juga dengan apa namanya memberikan rangsangan stimulus untuk misalnya yang sudah pintar ngaji tadinya, ayo distimulus ngaji lagi, dimulai lagi. Jadi otak ini kan pada dasarnya dia butuh stimulus yang positif ya.
2: Betul.
5: Karena perkembangan apapun seorang anak itu butuh stimulus yang baik. Kalau sesuatu itu berlebihan dan terus membuat lelah lama-lama, dalam jangka waktu lama akan terganggu di situ.
2: Oke. Dan kayak tadi mungkin Dokter Lucy itu bilang ya sama Pro 2, kayak biasanya ditanya berapa lama nih, kayak gitu ya. Nah tapi nih dok, ada anggapan ya, katanya kalau kita coba narkoba istilahnya sekali itu kayak gak apa ya, kayak gak kerasa gitu.
5: Gak kerasa, iya.
2: Atau mungkin ada yang beranggapan kayak misalnya kalau kita coba sekali tuh gak akan bikin ketagihan lagi, katanya kayak gitu. Nah itu menurut dokter tuh kayak gimana tuh anggapan itu?
5: Ada faktor namanya genetik. Tadi yang saya bilang kerentanan. Ketika seorang ayah dan ibu, seorang manusia nih, laki-laki dan perempuan, dia sedang apa namanya aktif mengkonsumsi, dan kemudian dia hamil ibunya, si perempuannya. Dia hamil. Hamil ini kan dia, oh, dalam proses kehamilan janin ini kan terbentuk ya, mulai dari otak, semuanya apa yang kita turunkan ke janin, ke anak-anak kita itu kan berasal dari kita.
2: Betul.
5: Makanya kalau kita mengutip dari kata-kata dokter kandungan kan, ibu pola hidup yang sehat ya bu ya, hindari alkohol ya bu ya, hindari merokok ya, itu bukan omong kosong. Karena itu yang genetik itu yang akan kita turunkan kepada mereka.
2: Oh, berarti sangat berpengaruh
5: sangat
2: ya. Berarti apa
5: otak
2: yang mungkin kita konsumsi.
5: Betul.
2: Segala
5: jadi ada neurotransmitter namanya, hormon dalam otak kita ini yang menangkap ketika seorang ibu pengonsumsi alkohol, merokok dan sebagainya. Ini sudah masuk ke dalam reseptor otaknya si bayi ini, janin ini. Ketika dia lahir, dia kan sudah mengenal tuh. Ya di dalam otaknya sudah sudah ada reseptor itu. Dan ketika dia bertumbuh besar, dia melihat ibunya merokok, aduh kayaknya enak ya itu ya, coba ah gitu kan, namanya juga anak kan, dicoba, eh kok enak ya mah ya, nyambung nih, iya dong, jadi dia merokok.
2: Waduh.
5: Makanya sangat banyak ketika bapaknya pengkonsumsi sabu, anaknya juga. Ketika saya tanya, bapak mulai kapan mengkonsumsi? Udah dari remaja dok. Nah, iya kan? Berarti
2: kasus.
5: Nah, ini apa yang kita turunkan kepada anak kita ketika kita ingin benar-benar promil nih. Kan harus pola hidup yang sehat.
2: Betul.
5: Banyak makan sayur, daging yang sehat lah pokoknya. Sehat itu tidak perlu mahal, tapi bersih sehat, pola hidup sehat,

0: Nah, karena memang dalam reseptor otaknya dia nggak ada, yang diturunkan ke dia tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin mekanismenya seperti itu ya yang terjadi.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi seperti itu ya sama Pro2. Dan nggak kerasa banget nih Dokter Lucy, astaga, kita bentar lagi sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Cepat sekali ya.
1: Iya, cepat sekali sama Pro2 karena emang seru banget pembahasannya gitu ya sama Pro2. Dan mungkin ini untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya buat Dokter Lucy. Nah, misalnya nih ada seseorang yang mungkin udah terlanjur gitu loh, udah kenal sama narkotika dan berusaha ingin berhenti gitu loh. Apa sih langkah awal yang mungkin sebelum kita datang ke rumah sakit atau mungkin yang bisa dilakukan di rumah aja deh dulu kayak gitu loh. Langkah apa yang bisa dilakukan?
0: Yang pertama tanyakan kepada niat Anda dulu. Niat Anda apa? Ingin berhenti betul? Jadi namanya fase prekontemplasi. Kalau kita bicara teori perubahan, karena sampai sekarang di proses rehabilitasi kita masih pakai teori perubahan. Mulai dari prekontemplasi ini menanyakan kepada niat kita. Bener gak saya kepingin berhenti? Atau ibu saya yang kepingin? Atau bapak saya yang kepingin? Iya kan? Atau nenek saya yang kepingin? Banyak yang seperti itu. Kalau saya yang kepingin sendiri berarti saya harus rela nih, mau nih. Mau benar-benar berniat untuk selesai berhenti di situ, diatur apapun oleh dokter, psikiater nanti datang saja kepada kami gitu. Tapi kalau dia bisa mencoba sendiri untuk menghindari itu, silakan. Berarti luar biasa Anda. Tapi intinya satu harus diingat, melepas dari rantai. Rantai pergaulan yang seperti itu tidak mudah. Ini harus diawali niat yang luar biasa dulu, bahwa saya ingin selesai. Saya ingin merubah hidup saya tadi. Dari prekontemplasi ke kontemplasi dulu. Kalau kontemplasi nanti baru ada kegiatan ini, sibukkan diri kita dengan hal-hal apa saja yang positif, yang bisa membuat kita kepingin lagi ke sana itu dialihkan, dialihkan terus ke hal-hal yang positif. Tapi tanyakan dulu niat dirimu. Mau enggak kamu, atau ini berdasarkan niat kamu sendiri atau karena orang lain? Karena akan berubah pasti kalau karena orang lain. Tapi kalau niat diri sendiri, tapi ini sangat sulit karena dia jadi kalau belum ada, mohon maaf, kadangkala yang saking apa bener-bener hebatnya itu ketika dia lihat di depan mata kepalanya sendiri, mungkin sahabatnya, saudaranya itu meninggal karena itu, baru dia punya keinginan, saya selesai.
1: Baru ada rasa takut mungkin ya.
0: Atau mungkin pada saat menikah dengan orang yang dicintainya, dia ada dorongan yang keras gitu. Ayo kamu berhenti, kamu mencintai saya. Nah, saya ini teman hidupmu. Kalau benar-benar kamu mencintai saya tidak akan meninggalkan kamu, tapi kamu harus berhenti. Itu yang paling kuat biasanya, yang bisa kalau faktor eksternal kalau internal dari dalam dirinya dulu harus dikuatkan dulu gitu. Jadi itu, dan dukungan dari orang tua sekitar. Nah, itu juga penting.
1: Intinya berarti pergaulan tuh penting banget ya Dok. Orang-orang betul. Di sekitar kita segala macam.
0: Iya, kalau memang kita masih kita bisa memilih teman dalam tanda kutip, bukan memilih teman yang apa segi lain-lain ya, tapi dari segi itunya. Kalau kita memang tidak ingin kesana lagi, ya sudah, bukan berarti saya gak mau berteman sama kamu, tapi saya ingin menjalani hidup saya yang lain gitu. Saya ingin menempuh jalan saya. Harus berani keluar dari situ. Kalau dari tanpa bantuan kami ya, para ini maksudnya profesional. Tapi ketika itu tidak bisa dan sulit dan kamu ingin berhenti, silakan datang kepada kami untuk konsultasi.
1: Betul.
0: Iya, itu yang
1: Pro2. Dan mungkin ini untuk yang terakhir banget dari Dokter Lucy ya. Ada enggak tuh pesan yang pengen dokter sampaikan mungkin buat teman Pro2 di luar sana, generasi muda saat ini ya, dalam rangka aksi nasional anti narkotika 2026 tuh, ada enggak tuh Dok pesannya?
0: Bijaksanalah pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa hidupmu masih panjang ke depan. Dan selama kita masih diberikan nyawa, kita masih diberikan kehidupan, berarti yang menciptakan kita itu Maha luar biasa, masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Artinya bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, harus dimulai dari dalam diri kita dengan sesuatu yang sehat, dengan sesuatu

0: sesuatu yang bisa berguna untuk masa depan kita, mulailah dari sekarang. Jangan pernah ditunda. Apabila kamu memang punya keinginan untuk berhenti, langsung berhentilah gitu. Karena kehidupan yang kita pikirkan bukan pada saat ini, tapi masa depanmu nanti, dikala orang-orang di sekitar kita tidak ada. Kalau sekarang mungkin masih ada ya orang tua, tapi ketika nanti orang tua kita tidak ada, siapa yang bisa mendukung kita kalau bukan niat dari dalam diri kita dari sekarang untuk berubah dan untuk berhenti. Itu saja.
1: Oke. Terima kasih banyak Dokter Lucy, luar biasa sekali pertemuan kita pada sore ceria hari ini ya. Jujur aku senang banget karena bagi aku daging banget pembahasannya, walaupun agak singkat ya Tom. Iya, singkat
0: gak sekali kerasa, ya.
1: Dan mungkin semoga kita bertemu kembali ya Dokter Lucy di lain waktu.
0: Iya.
1: Begitu. Terima kasih banget. Dan buat kamu nih Tom Pro 2, tenang aja karena setelah ini juga bakal ada jazz music dan nanti Nadia pun bakal masih menemani kamu ya. So stay tune terus ya Tom Pro 2 di 104.2 FM, Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro2. Selamat mengikuti.
4: Pro2 104,2 FM.

0: saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2, Nadia masih membersamai kamu. Dan sekarang kita udah ada di segmen Senjata Fakur. Dan insyaallah ya tahun Pro 2 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Nadia akan menghadirkan kamu di Senjata Fakur ini tahun Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi yang insyaallah itu dapat menyejukkan hati kamu juga ya tahun Pro 2. Secara di bulan ini itu udah masuk bulan Muharram ya tahun Pro 2 kemarin. Itu malam satu Muharramnya, hari apa ya? Dua hari yang lalu kalau nggak salah, tahun Pro 2 ya, tahun Pro 2. Dan sekarang ini artinya kita sudah memasuki bulan Muharram ini ya. Dan kamu tahu nggak sih, tahun Pro 2 ada banyak sekali keutamaan yang ada di bulan Muharram ini. Yang mana memang bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang sangat mulia ya dalam Islam. Nah, buat kamu nih tahun Pro 2 yang mungkin belum tahu juga apa aja sih keutamaannya, sini aku bakal kasih kamu informasinya ya tahun Pro 2, tentunya di Senjata Fakur ini. Dan tadi kita udah dengerin beberapa single juga ya tahun Pro 2, jadi langsung aja kita masuk ke informasi yang pertamanya ya tahun Pro 2, yaitu keutamaan yang ada di bulan Muharram ini. Jadi yang pertama tahun Pro 2, bulan Muharram ini merupakan bulan haram ya, atau dalam kata lain bulan suci nih. Jadi Allah tuh pernah berfirman ya tahun Pro 2 bahwa jumlah bulan di sisinya itu ada 12, dan di antaranya itu terdapat 4 bulan haram, yaitu Zulqodah, terus juga Zulqodah, terus juga Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Nah, jadi Muharram tuh termasuk ya ke dalam 4 bulan haram itu tahun Pro 2, salah satunya ya Muharram ini gitu. Dan pada bulan-bulan haram ini tahun Pro 2, umat Islam itu sangat dianjurkan lebih menjaga diri dari maksiat dan memperbanyak amal soleh juga ya tahun Pro 2, karena seperti yang kita udah ketahui ya, segala sesuatunya itu dilipat gandakan tahun Pro 2. Jadi kita tuh sangat diminta ya, dianjurkan untuk menjaga diri kita dalam perilaku maksiat nih tahun Pro 2, karena ya dosa yang kita lakukan itu berkali-kali lipat nantinya tahun Pro 2, seperti itu. Nah, yang kedua, tahun Pro 2 bulan Muharram ini juga disebut sebagai bulan Allah ya, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sabda ini ya tahun Pro 2 tertuang dalam hadis riwayat Muslim. Dan penyandaran nama Muharram kepada Allah itu menunjukkan ya kemuliaan dan keistimewaan juga di bulan ini nih tahun Pro 2, seperti itu. Selain itu, kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa ya tahun Pro 2 di bulan Muharram ini. Jadi buat kamu nih yang ciwi-ciwi mungkin belum ini ya, belum mengganti puasa Ramadan dan kemarin, kayak ini salah satu bulan yang pas banget buat kamu untuk mengganti bulan, mengganti puasa kamu ya di bulan Ramadan kemarin nih tahun Pro 2, karena memang kita disunahkan memperbanyak puasa ya. Karena memang puasa sunnah di bulan Muharram tuh sangat dianjurkan, terutama itu tanggal 9 dan 10 Muharram, yaitu hari Tasu'a dan juga hari Asyura ya tahun Pro 2. Oke, dan ya selain itu juga tahun Pro 2 banyak sekali keutamaan lainnya ya. Dan mungkin buat kamu yang belum tahu hari Asyura itu apa gitu, jadi keutamaan puasa Asyura yaitu 10 Muharram ini ya tahun Pro 2, itu pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, puasa pada hari Asyura itu aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi dari sabda tersebut kita bisa menyimpulkan nih tahun Pro 2, kalau ketika kita melaksanakan ibadah puasa Asyura itu, insya Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah sekali ya tahun Pro 2, dan hal itu pun juga tertuang dalam hadis riwayat Muslim ya tahun Pro 2. Nah, dan hari Asyura itu juga memiliki sejarah penting nih tahun Pro 2, yang mana pada hari Asyura Allah tuh menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Dan sebagai bentuk syukur, Nabi Musa itu berpuasa di hari itu tahun Pro 2, di hari Asyura itu. Dan Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Masya Allah sekali ya tahun Pro 2 gitu kan. Dan
Ya, kita bakal break dulu nih Tom Pro 2. Mungkin setelah ini aku bakal kasih informasi juga amalan apa yang dianjurkan lagi di bulan Muharram ini ya Tom Pro 2. Kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Okay, Tomo Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan sekarang aku juga mau kasih kamu informasi, Tomo Pro 2, amalan apa aja sih lagi ya yang bisa kita lakukan dan dianjurkan juga di bulan Muharram ini. Dan kayak yang tadi aku bilang ya, Tomo Pro 2, memang di bulan Muharram ini kita tuh sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Terutama kamu catat ya, Tomo Pro 2, yaitu tanggal 9 dan juga tanggal 10 Muharram, yang mana kayak yang tadi udah kita bahas ya, Tomo Pro 2, keutamaan puasa Asyura itu insya Allah tuh dapat menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Kemudian nih, Tomo Pro 2, jangan lupa juga ya untuk memperbanyak zikir, doa, istighfar, dan juga membaca Al-Quran. Selain itu juga bisa kok, Tomo Pro 2, sekedar bersedekah dan melakukan amal kebaikan lainnya, karena memang di bulan Muharram ini segala sesuatunya itu sangat dianjurkan ya untuk melakukan amalan-amalan yang baik nih, Tomo Pro 2. Dan insya Allah bakal dilipat gandakan juga pahala yang kita dapatkan nantinya. Dan yang terakhir, Tomo Pro 2, kita juga sangat dianjurkan untuk menjauhi dosa dan maksiat, karena bulan itu sangat mulia, Tomo Pro 2. Nah, jangan apa ya, takutnya ntar kita tidak bisa memanfaatkan kemuliaan bulan ini ya, Tomo Pro 2, dengan ya segala sesuatu dosa yang kita lakukan segala macam. Jadi tahan-tahan dulu aja deh, Tomo Pro 2 gitu ya. Dan kalau bisa kita sangat menghindari dosa dan juga maksiat tersebut. Oke, Tomo Pro 2, dan semoga dengan ini kita bisa memanfaatkan bulan Muharram ini ya, Tomo Pro 2, dengan baik. Oke, dan mungkin itu aja informasi yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal dilanjutkan oleh Julang. Kalau gitu terima kasih ya, Tomo Pro 2, juga buat kamu yang udah dengerin aku dari siang tadi. Dan ini saatnya Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman terbaik.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 2 104,2 FM.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Dinas Perhubungan Lombok Barat mencatat pendapatan asli daerah atau PAD dari Pelabuhan Senggigi telah mencapai lebih dari 600 juta atau hampir 90% dari target 700 juta pada tahun 2026. Capaian tersebut Teman Pro 2 didorong oleh bertambahnya trip kapal cepat yang melayani rute Pelabuhan Senggigi serta mulai diterapkannya sistem e-ticketing. Kepala Dishub Lombok Barat M. Hendrayadi, Teman Pro 2, mengatakan saat ini terdapat 11 trip yang melayani rute Pelabuhan Senggigi. Dengan capaian PAD yang sudah mendekati target tahunan hingga Juni 2026, pihaknya optimis dapat mengusulkan kenaikan target PAD dalam APBD perubahan mendatang, Teman Pro 2. Menurut Hendra, Dishub menargetkan PAD dari Pelabuhan Senggigi sendiri dapat meningkatkan hingga 1,2 miliar pada perubahan anggaran tahun ini. Ia menjelaskan penerapan sistem e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan pengawasan.

0: pengawasan terhadap data penumpang yang datang maupun berangkat melalui pelabuhan Senggigi. Hendra juga mengungkapkan 1 Pro 2 penumpang mancanegara saat ini masih mendominasi perjalanan kapal cepat yang singgah di Senggigi. Setelah dermaga pelabuhan selesai dibedahi dan jumlah trip kapal cepat bertambah, terjadi lonjakan jumlah penumpang yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD NTB menyambut positif peningkatan frekuensi penerbangan maskapai Scoot pada rute Singapura-Lombok menjadi 10 kali lipat dalam sepekan. Penambahan jadwal tersebut, Teman Pro 2, dinilai dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Lombok dan Sumbawa melalui konektivitas langsung dengan Singapura sebagai hub penerbangan internasional. Kepala BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan peningkatan frekuensi penerbangan merupakan hasil dari kolaborasi promosi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, Bandara Changi di Singapura memiliki peran strategis sebagai pintu masuk wisatawan dari berbagai negara maju menuju Nusa Tenggara Barat. Dan berdasarkan data BPPD NTB, sekitar 90% penumpang pada rute tersebut merupakan wisatawan yang datang untuk berlibur. Sedangkan 10% lainnya melakukan perjalanan bisnis dan kunjungan keluarga. Selain itu, Teman Pro 2, ini juga didukung oleh momentum musim liburan Juni hingga Agustus. Dan peningkatan jumlah penumpang juga dipengaruhi perubahan tren wisata global yang mulai mencari destinasi alternatif di luar kawasan yang padat wisatawan. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Akan ada Ranger, Teman Pro 2, barengan sama host Edit dan juga Elan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua. Salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam berbusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Yes. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Yeah. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP, oh iya. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan secara artwork, secara ngebentuk ini band kita dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya iya iya.
2: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya ya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Produ kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Asik. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
1: Oke.
0: Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Hmm. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke, jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau harus ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
1: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story ini.
0: Oke.
1: Jadi gimana sih kalau misalnya teman berdua merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
1: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
1: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
1: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman pro dua di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke, tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
1: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya?
1: Sih,
0: ongoing
1: jadi,
0: gitu.
1: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
1: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
1: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro dua semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
1: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
1: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
1: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-akang Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Yang balap, di musik.
0: Balap liar.
2: Jangan
1: balok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik. Main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
1: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
1: Seneng baca buku.
0: Oke.
1: Diving. Ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
1: Banyak. Cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
1: Motoran after itu.
0: After itu
1: motoran.
2: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
1: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
1: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi. Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan,
0: jangan, bang. jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay. Itu udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
1: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
1: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
1: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya.
1: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
1: Bisa.
0: Bisa banget.
1: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger ke kosan.
1: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Yes
2: lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
2: ya, lama lah?
0: 2 tahun, 2 tahun?
2: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
1: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
1: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tergantung. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Oh, lirik
2: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal
2: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus
2: kita sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay,
0: connect okay lah kita. Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
2: Enggak, paling 1
0: hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop.
2: Dulu tuh apa itu? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Dari situ.
2: Dari situ.
0: baru nanya nama atau siapa namanya Kang gitu.
1: Hai. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
1: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
1: Dia sebuah golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut gue gitu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman Prodo, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodo FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Prodo, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak.
1: Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel R. Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskusi bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng.
1: Gitu. Nah, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng deng, tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa nih, Dias? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persif gue ya, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage. Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa. Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, ada lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi.
0: Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah nggak, mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang direl. Oh, udah cocok ya.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja
1: diminimalisir. Tapi minimalis itu juga ya, sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanawan.
1: Tenanawan.
0: Tenanawan.
1: Tenanawan.
0: Tenanawan. Tenanawan. Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan gitu banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terono.
0: Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca, lenca.
3: Lenca.
0: Kalau dari Bang Lingga, dari Bang Lingga.
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Cara besar kecilnya bukan masalah besar kecil, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat. Kan tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis risiko dong.
0: Asik. Oke. Okay.
3: Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu. Udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu. Analisis dulu. Baru kita hadapi
3: ya,
0: gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die. Iya gak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau gak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Produa yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah gak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah. Itu menurut kalian salah gak?
1: Ya, salah juga sih. Istilahnya ngademin. Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah, kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan gak, gak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe ya.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya
1: mungkin kena tilang juga.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh masalah iya benar, gitu
3: kan.
0: Benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
3: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua.
1: Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini? Setelah EP.
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2 di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kali
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh,
1: 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Gitu. Kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
3: Enggak lah, udah.
1: Udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Nice, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Yeah.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produ di sosial media nih,
1: yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produ, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, teman Produ. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya dulu?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger ya?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Cortella. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Produ dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you banget.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produ udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

Teman Pro 2, setelah tadi kamu menyaksikan atau mohon mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2, ada Rangers tadi. Sekarang saatnya kembali ditemenin sama Julang ya teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Edisi hari ini teman Pro 2, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Seperti biasa, Julang bakalan hadir untuk kamu yang gak punya someone to talk, tenang aja teman Pro 2 ya. Julang bakalan hadir untuk kamu sampai nanti di pukul 11 malam ya teman Pro 2, selama si panjang perjalanan kita di segmen Jaga Malam ini. So untuk kamu yang pengen sharing mungkin cerita seru kamu teman Pro 2, pengen berbagi pengalaman yang kurang mengenakan kamu, boleh langsung aja kamu WhatsApp aku di 0819020570 atau di Instagram kita di @pro2fm Mataram teman Pro 2. Kamu juga bisa dengerin aku malam hari ini di RRI Digital. Jadi langsung aja untuk kamu yang belum punya, download sekarang juga di App Store ataupun Play Store teman Pro 2. Karena aplikasinya gratis dan kamu bisa dengerin siaran favorit kamu dimanapun dan kapanpun itu teman Pro 2. Serta kamu bisa curhat melalui live chat RRI Digital. Sampai nanti di pukul 11 malam, jangan kemana-mana. Setelah beberapa single berikut ini, Julang akan hadir kembali menemani kamu. Jadi stay tune terus di Jaga Malam.

ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Harry Styles dengan American Girl, teman produa. Kalau di lagu yang lain ada London Boy. Nah, lagu yang ini versi American Girls, teman produa. Apakah nanti akan ada Kekale Girls ya, atau Gomong Boys, teman produa? Boleh nih para musisi lokal buat dong ya. By the way, yang ngomong-ngomong musisi lokal, teman Pro 2, kayaknya belum lama ini Bapak Guru merilis single terbaru gitu ya. Kapan-kapan main dong kesini Bapak Guru ya. Kembali mengundang Bapak Guru untuk datang ke Pro 2. By the way, Bapak Guru itu salah satu musisi lokal yang ada di Lombok ya, teman Pro 2, yang waktu itu singlenya juga cukup hits ya. Salah satunya adalah Lombok Yang Ada Kamunya. Siapa tuh yang udah dengerin, teman Pro 2? Nah, di single yang terbaru kemarin ya, dia tuh mengambil set music videonya di Sembalun, teman Pro 2. Bapak Guru ini benar-benar mengekspos ini ya, teman Pro 2, keindahan alam, potensi wisata dari Lombok itu sendiri ya. By the way, kalau tadi aku ngomong-ngomong soal Kekale Boy atau Gomong Girls, teman Pro 2 ya, dua tempat itu aku pernah ngekos di sana, teman Pro 2, waktu masih kuliah dulu ya. Aku bisa ngerasain perbedaannya gitu ya, walaupun yang gak signifikan banget gitu. Kalau di Gomong itu aku awal-awal kuliah, teman Pro 2, di sana ya. Rame tapi enggak serame Kekale, teman Pro 2. Jadi itu kayak beneran Kekale itu rame banget gitu ya. Kamu mau keluar jam 12 pun di daerah Kekale sana masih banyak gitu loh yang jualan, teman Pro 2. Dan aku suka itu ya. Tapi tidak dengan jam-jam pulang kampus atau jam-jam orang pulang kerja ya, teman Pro 2. Waduh, itu bisa macet banget gitu. Apalagi ya suasana waktu menjelang berbuka puasa, teman Pro 2, di jalan Kekale itu bener-bener yang kayak kamu jangan jalan sana kalau mepet mau azan maghrib, teman Pro 2. Dia tuh benar-benar yang kayak padat gitu, terus kayak banyak banget dagang di sana ya. Terus orang-orang tuh pada parkir di pinggiran jalan, udah makan jalan juga tempat parkirnya, saking ramenya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu nanti mau lewat sana di rush hour-nya ya, jangan, teman Pro 2. Mending kamu cari alternatif jalur lain gitu ya. Kenapa aku ngomongin Kekale ini, teman Pro 2? Karena tadi aku beli lauk ke sana, terus di jam aku ya dia kayak capek banget waktu pulang kerja, teman Pro 2. Abis itu aku apa ya, kayak desek-desekan gitu loh intinya ya. Jadi di Lombok ini, teman Pro 2, banyak yang bilang, waduh, Lombok enak ya, jalannya lancar jaya. Iya, di beberapa ruas jalan tuh emang lancar, teman Pro 2, tapi sebagiannya ya, terutama yang padat mahasiswa itu, waduh, jangan salah, teman Pro 2, padatnya melebihi ini ya, stasiun apa tuh yang di Jakarta, teman Pro 2. Dan selain di Kekale yang juga cukup padat dan sebaiknya kamu hindari di jam-jam orang pulang kantor dan juga pulang sekolah, teman Pro 2, adalah Jalan Dakota. Pertigaan Dakota Rembige itu, teman Pro 2, benar-benar yang kayak, waduh, padat banget ya. Apalagi sekarang ada restoran ayam tuh di sebelahnya. Tambah dia, teman Pro 2 ya. Jadi makanya waktu puasa kemarin ya, bulan Ramadan kemarin, itu bener-bener kita tuh harus padat merayap gitu. Merayapnya pun juga yang kayak merayapnya ini kura-kura, saking lambatnya, teman Pro 2. Ya, begitulah ya. Kita dikasih macet segitu aja di sini udah protes, ngeluh gitu ya, teman Pro 2. Apalagi yang dirasakan oleh para masyarakat yang ada di kota-kota besar kali ya, teman Pro 2 ya. Apalagi mereka posisinya udah pulang gitu. Makanya aku kayak punya teman Pro 2 yang sekarang berkarir di Jakarta, dan katanya dia tuh
aduh, hidup aku di sini tuh abis-abis di jalan, katanya teman pro 2. Beneran, dia tuh lumayan jauh ya dari tempat kerjanya menuju ke rumah teman pro 2, kontrakannya dia. Dan itu tuh berangkatnya harus habis sholat subuh tuh teman pro 2, biar dapat kayak KRL yang pagi banget gitu. Habis itu dia lanjut lagi gitu, pindah-pindah stasiun ya teman pro 2. Jadi kayak real gitu ngelihat di VT-VT yang ada berseliweran di media sosial tentang bagaimana mereka berlarian di gerbong ke stasiun selanjutnya. Lalu habis itu naik turun tangga di stasiun itu, yang siapa cepat dia dapat gitu ya, yang kalau sampai telat sedikit aja dah ketinggalan, harus nunggu kereta selanjutnya gitu teman pro 2. Jadi makanya banyak quotes yang bilang kalau Jakarta is not for beginner teman pro 2, tapi emang Jakarta itu untuk mereka-mereka yang mau survive teman pro 2, yang mau apa ya, harus berjuang lebih keras gitu dari biasanya teman pro 2. Jadi gak ada tuh yang ditenteng-tenteng gitu teman pro 2, jadi mereka harus bisa lari meskipun itu day one mereka di sana. Wah, semangat deh ya untuk semua yang tengah berkarir terutama di kota-kota besar sana.

0: Minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

teman pro 2, sharing dong gimana caranya ngurangin apa ya, kepengen jajan gitu teman pro 2. Kalau untuk mengurangi belanja-belanja impulsif teman pro 2, aku masih bisa gitu ya. Tapi kalau kayak makanan tuh agak susah ya. Kalau misalnya barang, aku bisa tahan ya teman pro 2. Aku bisa kayak diemin 1-2 hari dulu kalau barang ya. Kalau masih pengen banget berarti waduh emang butuh tuh. Tapi kalau hilang setelah 2 hari, ya udah berarti itu cuman keinginan sesaat aja kalau barang. Tapi kalau makanan ini teman pro 2 kayak gimana ya? Pulang kerja nih misalnya habis siaran gitu ya. Terus kayak padahal udah kenyang sebenarnya teman pro 2, tapi kayak pengen ada yang dimakan. Ngerti enggak sih itu teman pro 2? Kayak jajan. Ya meskipun jajannya cuman yang ya pinggir-pinggiran jalan gitu sih teman pro 2, tapi kalau tiap hari juga boncos gitu. Jadi gimana dong caranya gitu. In this economy teman pro 2 semua harus dihemat gitu ya. Kalau kata teman aku, coba deh kamu terapin frugal living katanya teman pro 2. Hidup ala orang Jepang. Hidup kayak orang Jepang ya teman pro 2. Gimana tuh hidup kayak orang Jepang ya? Aku jadi Ritsuki kah? Pola hematnya katanya teman pro 2 itu. Tapi sesekali enggak apa-apa kan gitu, sampai enggak harus tiap hari juga gitu. Nah, teman pro 2, saking aku udah nanya ke beberapa temanku tuh jawabannya kayak ya udah template gitu, harus bisa tahan gitu. Sampailah aku kemarin coba-coba nanya ke ini expert sih teman pro 2. Aku tanya ke ChatGPT ya. Aku coba tanya ke ChatGPT teman pro 2, terus dijabarin lah kalau bisa kok itu alihin kealihin rasa pengen makannya ke hal yang lain gitu teman pro 2. Itu cuma sugesti katanya. Bener aku memang masih kenyang gitu teman pro 2, tapi kayak bawaannya tuh pengen ada sesuatu yang dimakan gitu aja gitu. Apalagi misalnya kita pulang kerja nih terus ngelewatin dagang-dagang yang banyak itu teman pro 2, sampai kos nanti kalau kita nggak beli nyesel gitu ya. Terus kalau kita udah beli ya kadang nggak kemakan juga teman pro, maksudnya nggak habis gitu ya. Gimana solusinya? Mungkin ada dari kamu juga teman pro 2 yang mengalami hal serupa gitu ya. Tiap pulang kerja ada aja tempatnya mampir gitu. Sesekali nggak apa-apa gitu. Aku sering kayak misalnya awal-awal ya teman pro 2 kayak beli jus buah gitu, beli kopi mampirnya. Tapi semakin sini makin kayak setiap dagang aku berhenti. Ini ciloknya satu, maklornya sebungkus gitu. Banyak tentenganku jadinya waktu pulang teman pro 2. Ya ampun, kayak kalau di catat pengeluaranku ya, pengeluaran besar tuh ya cuman bisa dihitung teman pro 2. Tapi kalau pengeluaran kecil ini gitu ya, udah dikit gitu, terus gak berasa gitu. Tahu-taunya pas dikalkulate udah menumpuk gitu teman pro 2, pengeluaran-pengeluaran untuk jajan ini. So aku pengen untuk start my financial dengan cara mengurangi hal-hal itu teman pro 2. Jadi kalau kamu ada tips, kamu bisa bagi ke aku di 0819020570 atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Masih lama perjalanan kita teman pro 2, masih sampai nanti di pukul 11 malam ya. Jadi kalau kamu punya cerita-cerita lain juga gitu, kamu mau menceritakan gimana sih pengalaman kamu ketika menabung, gimana pengalaman kamu ketika memulai untuk mengatur finansial kamu ya, boleh aja langsung share ke aku teman pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia.

nonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan, tapi di sisi lain ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Kato-kato, juga dikenal sebagai Lato-lato, Ete-ete, Toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Polish Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Polish Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa

Kalau tadi aku nanya teman pro 2 gimana sih caranya gitu ya, biar kita tuh tak terlalu spending money untuk hal yang sebenarnya kita bisa tahan, teman pro 2. Ini ada jawaban dari Natasha. Wow, kamu dari mana Natasha? Dia hanya ada username-nya aja, teman pro 2 Instagram, Natasha Palasya. Kalau aku sih kak, cuman mengalihkan ke hal yang lain, seperti misalnya pulang kerja aku tuh lebih memilih untuk muter-muter aja sambil dengerin playlist. Kalau udah dirasa cukup, baru aku melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Jadi aku seberusaha itu untuk cuman menikmati lagu di atas motor tanpa memikirkan makanan ataupun cemilan-cemilan di pinggir jalan sana yang sebenarnya aku pengen beli. Tapi aku alihkan dengan playlist-playlist favorit aku, jadi gak berasa di jalanan itu sampai akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Wow, bisa dicoba juga sih teman pro 2 untuk tips ini. Aku juga beberapa kali sering ngambil rute lain, teman bro.

gue. Misalnya aku berangkat kerja dari jalan ini, pulangnya lewat sini. Nah, misalnya nanti pulangnya berbeda dengan jalur yang tadi kamu datang teman pro 2, itu bisa juga ya. Dan misalnya besok paginya kita libur ya teman pro 2 off, terus sorenya pulang kerja nih ya teman pro 2. Aku sengaja kayak ngitarin lebih jauh lagi gitu ya, lebih menghabiskan playlist tadi gitu. Tapi aku gak bisa nih kayak kan Natasha tadi gitu ya, muter-muter gitu terus fokus hanya ke playlist. Aku fokusnya juga ke dagang-dagang yang di pinggir jalan teman pro 2. Aku perhatiin gitu ya. Oh, di sini letaknya dagang cilok ini. Oh, di sini letaknya dagang kentang goreng ini gitu ya. Oh, maca di sebelah situ gitu. Aku survei namanya teman pro 2, bukan fokus ke tujuan tapi malah survei lokasi pedagang ya jatuhnya aku ini teman pro 2. Oke deh ya. Kayaknya emang aku harus lebih aware lagi terhadap keadaan finansial gitu ya, terutama untuk saat ini gitu. Apa yang dibeli itu harus dipikirin dulu teman pro 2, apalagi kalau enggak sampai enggak kemakan itu agak mubazir ya jatuhnya teman pro 2. So thank you Natasha atas masukan-masukannya ya. Aku bakal menerapkan itu gitu ya, mungkin mulai hari ini ya, besok dan seterusnya juga teman pro 2. Karena salah satu apa ya wishlist aku gitu ya di tahun ini tuh pengen tabunganku tuh menyentuh nominal sekian gitu. Aku gak mau nyebut deh teman pro 2, takut ya. Intinya aku mau tabunganku tuh sampai di nominal sekian gitu ya. Salah satu resolusi tahun baru aku kemarin gitu ya, di tahun ini semoga bisa tercapai gitu ya. Dan salah satu caranya adalah dengan mengkontrol yang mana keinginan, yang mana kebutuhan tadi. Bukan hanya barang teman pro 2, tapi ternyata PR juga untuk di makanan sih untuk aku ya. Karena aku kemarin lihat banyak yang gak bisa nahan untuk belanja baju, belanja tas, sepatu ya. Sementara aku nih gak bisa nahan di makanan nih teman pro 2. Oke? Hah. Oke, kita mulai hidup hemat kali ya teman pro 2 ya, tapi enggak yang sampai menyiksa juga, enggak apa-apa sekali self reward atau beli-beli makanan, intinya diatur gitu ya biar pengeluaran kamu tuh enggak terlalu besar gitu ya, dan uang yang kamu gunakan untuk sebulan itu masih tersisa sehingga kamu masih bisa untuk ditabung juga uangnya teman pro 2.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Oh ya juga teman Pro 2, hari ini umat Hindu tengah merayakan hari Galungan sekaligus Kuningan ya teman Pro 2. Jadi aku mau ngucapin selamat hari raya Galungan dan juga Kuningan untuk semua yang merayakan teman Pro 2, oke? Dan aku juga punya beberapa teman gitu ya yang juga merayakan teman Pro 2. Tadi pagi gitu aku ucapin, dan begitu pula mereka teman Pro 2 ketika aku lebaran gitu ya, atau ketika kemarin terakhir Idul Adha teman Pro 2, mereka juga ngucapin gitu ya. Karena apa, dari masih sekolah dulu teman Pro 2 selalu kita begitu. Aku sekelas sama di kelasku tuh ada 3 agama teman Pro 2, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Nah, jadi kita tuh kayak udah biasa gitu loh teman Pro 2 dengan perbedaan-perbedaan yang ada gitu, dan kebawa gitu sampai event kita udah kuliah, udah lulus juga teman Pro 2, tapi teman SMA tuh kayak masih terjalin banget sih teman Pro 2. Jadi kayak ketika satu sama lainnya ada acara keagamaan gitu, kita saling ngucapin, dan itu emang rutin kita lakukan teman Pro 2. Makanya aku kadang sedih gitu kalau ngelihat kasus-kasus yang apa, konflik antara beda agama gitu teman Pro 2, karena apa ya, kebersamaannya tuh indah banget menurut aku dibesarkan dan ada di lingkungan dimana masyarakatnya tuh berbeda-beda teman Pro 2, di Lombok Utara sana aku besarnya teman Pro 2. Dan hidup juga di lingkungan yang ya udah gitu, nggak hanya ada satu agama gitu, tapi ada beragam agama yang akhirnya membuat sudut pandang kita juga menjadi lebih luas lagi ya. Benar nggak sih teman Pro 2, kita tuh bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, menghargai semua perbedaan itu gitu ya. Jangan sampai dengan perbedaan-perbedaan yang seharusnya menyatukan itu malah nanti justru membuat konflik, itu agak sedih sih teman Pro 2. Sebisa mungkin aku kayak tetap menjaga bagaimana hubungan yang baik dengan teman-temanku yang aku tidak pandang bulu dalam berteman teman Pro 2. Ya udah terserah gitu. Beberapa orang bilang, "Ih, jangan temenan sama dia nakal gitu teman Pro 2." Sejatinya ya, yang dicap nakal itu adalah yang membantu aku waktu itu ketika aku lagi mogok motornya teman Pro 2. Aku ingat banget hujan, terus aku mau siaran teman Pro 2, bener-bener aku kayak mau siaran, udah jalan, tiba-tiba motorku mogok gitu. Terus gerombolan anak-anak dari belakang kayak nyamperin gitu, anak-anak sekolah nih teman Pro 2. Gak tahu gimana, mungkin dia lagi ujian atau apa. Itu jam belum pulang sekolah seharusnya teman Pro 2, tapi mereka segerombolan tuh udah kayak, wah, baju keluar segala macam teman Pro 2. Mereka nyamperin aku, mereka bilang kayak, "Bang, kenapa motornya? Ayo kita bantu," gitu. Beneran teman Pro 2 tuh gak apa, mereka rela hujan-hujanan juga gitu ya. Ya emang mereka nggak tahu ya, mungkin nggak niat hujan-hujanan atau emang niat hujan-hujanan, tapi mereka kayak bantuin aku untuk geret motor itu sampai ke studio ya. Bener-bener kayak konvoy, ngerti gak? Di belakang tuh kayak banyak gitu, terus ada satu motor yang geret aku gitu teman Pro 2 sampai sini. Sampai sekarang aku nggak tahu itu anak juga namanya siapa gitu ya, dari sekolah mana aku nggak tahu teman Pro 2. Intinya apa, kita jangan capek menjadi orang baik teman Pro 2, karena kita gak tahu kebaikan kita tuh dibalas dengan siapa nanti. Mungkin kita baik ke orang ini tapi orang itu jahat, nah mungkin nanti orang lain yang akan membalas kebaikan kita itu teman Pro 2. Jadilah orang baik teman Pro 2 di kehidupan yang singkat ini. Itu sih aku baca tadi quotesnya lewat di FYP aku ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

Memang kita teman Pro 2 harus bertahan meskipun dengan hal-hal kecil dan sederhana yang ada dalam kehidupan kita teman Pro 2. Hal-hal sederhana itu kadang memberikan kita kekuatan untuk bisa terus apa ya, kayak ada motivasi dalam diri kita sendiri teman Pro 2. Sesederhana membeli mie ayam sepulang kerja, sesederhana juga membeli kopi ya, atau mungkin sesederhana melihat kucing kita main-main di halaman rumah sore-sore teman Pro 2. Itu hal-hal sederhana yang bisa bikin banyak orang survive sampai saat ini teman Pro 2. Oke, aku mau bacain deh ya dari teman Pro 2 yang udah masuk di Instagram. Tapi dia gak mau disebutkan namanya, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Aku mau bacain ceritanya. Katanya teman Pro 2, hari ini aku mengalami kejadian yang gak biasa. Lagi ngopi tiba-tiba lihat anak mirip banget sama almarhumah anakku. Badanku gemeter, deg-degan banget, mirip anakku banget, sampai bajunya tuh juga sama. Tapi untungnya mama papanya tuh ngijinin buat aku foto sama adiknya. Terima kasih, ini jadi obat kangen walaupun bikin makin kangen, katanya teman Pro 2. Aduh, gimana ya? Kak, siapapun ini ya yang gak mau disebutkan namanya, aku mungkin gak bisa bilang sabar dan ikhlas ya, apalagi semangat kak itu. Karena kayak aku gak tahu gimana luka sedalam apa yang sudah kakak rasakan gitu ya. Jadi walaupun aku tahu ya, kalau kehilangan anak tuh pasti rasanya dunia runtuh gitu, kehilangan orang terdekat tuh ya teman Pro 2. Tapi semoga kamu ya teman Pro 2 selalu sehat gitu ya, selalu dalam lindungan Tuhan juga gitu ya teman Pro 2. Jujur aku kayak berkaca-kaca nih ya teman Pro 2, karena bertemu orang yang mirip sama orang yang sudah meninggalkan kita tuh rasanya pasti campur aduk kan. Kayak seandainya dia masih di sini gitu ya, seandainya dia kayak ada di sini, pasti dia sudah sebesar dia gitu ya teman Pro 2. Pasti ada gitu rasa-rasa seperti itu teman Pro 2. Jadi mungkin aku cuma bisa mengirimkan doa untuk almarhumah anaknya teman Pro 2 yang ini. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa teman Pro 2. Dan yang mendengarkan juga ya, sempatkan untuk mengirimkan doa-doa untuk orang-orang tercinta kamu yang sudah meninggalkan kamu terlebih dahulu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Cuma Bro 2, hampir di pukul 11 malam aku menemani kamu dan saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Bro 2. Julang udah nemenin kamu dari tadi waktu music live chat sampai dengan saat ini, saatnya aku harus undur diri dulu. Saatnya kamu juga untuk beristirahat karena besok kembali beraktivitas ya teman Bro 2. Julang pamit dari ruang dengar kamu, kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you when I see you.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Don't worry, bye-bye. Please.

0: lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya, iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.
3: Teman terbaik.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jules Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.
1: Sempat koma dua, Pro 2 FM Mataram.

0: Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahku! Semut Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman. Bawa hadiah yang mewah dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: "Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri."
1: "Bagaimana kekuatan mereka?"
6: "Mereka sangat kuat, ratu,"
0: jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: "Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?"
1: "Lalu, apa yang bisa kita lakukan?"
6: "Kami hanya bisa berperang, ratu."
1: "Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat."
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
9: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
5: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: "Apakah tatamu seperti ini?"
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia menjual 331.463 tiket komersial dengan potongan harga 30%. Perusahaan transportasi nasional ini menyediakan total 1.174.624 tempat duduk kelas ekonomi komersial armada kereta. Direktorat Jenderal Kereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan menginisiasi program diskon tarif tiket kereta api. Pihak pengelola saat ini masih memiliki persediaan sebanyak 843.161 tempat duduk promo libur sekolah. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba menjelaskan program diskon membantu kelancaran mobilitas masyarakat, dan pihak manajemennya juga mencatat pencapaian tiket murah sebesar 28,22% di hari Rabu 17 Juni 2026. Informasi selanjutnya, program gentengisasi inisiasi Presiden Prabowo Subianto mencatat komitmen transaksi sekitar 3 miliar di Majalengka. Langkah ini juga bertujuan untuk menyerap seluruh hasil produk buatan para perajin genteng setempat. Pemerintah mengintegrasikan program ini ke dalam skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah.

pengangkut genteng lokal. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia, teman-teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding

Pro2. Selamat pagi teman Pro2. Pagi. Selamat hari Kamis buat yang manis. Bareng lo di pagi hari ini teman Pro2 bakal nemenin kamu sepada sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, udah dibuka dengan lagu Gabriela dan juga lagu 11-11 dari Agatha Chelsea. Oke, seru banget ya. Dan buat kamu mungkin yang lagi siap-siap mau pergi ke sekolah, mau kerja, atau mungkin kayaknya sekolah udah pada libur gak sih? Belum ya, karena belum ngambil rapot sih. Kalau misalnya di sekolah di dekat rumahku belum, jadi ngambil rapotnya kayaknya besok sih. Besok atau enggak hari Sabtu. Kalau yang sekolah sampai hari Sabtu kayak hari Sabtu, tapi buat yang sampai hari Jumat kayak besok udah ambil rapot. Pada deg-degan gak sih kalau ngambil rapot? Kalau aku tuh biasa aja sih. Kayaknya aku biasa aja karena orang tua aku tuh bukan orang tua yang kayak gimana-gimana tentang rapot sih. Jadi kayak chill banget orang tua aku, teman Pro2. Jadi enggak pernah yang benar-benar takut, gak pernah yang benar-benar aduh gimana nih, kayak gimana nih, santai aja mereka sih, santai aja sih ya. Ya buat kamu yang lagi deg-degan kali ya, karena besok mau ngambil rapot atau mungkin kayak nanya gimana nih, rapot aku kayak gimana nih, gak apa-apa. Pokoknya diterima aja asal kamu udah memberikan yang terbaik. Kan kayak gak ada yang tahu teman Pro2. Yaudah kalau kayak gitu aku sambil menemani kamu dengan nyeping-nyepingan, aku bakal nemenin kamu juga sama lagu-lagu yang bakal lewat. Ini ada lagu dari Niji, ada lagu dari Avamax dan Lomba Sihir. Ada Niji, wadaw.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
1: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
1: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
1: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produa. Waktunya kali ini bakal ada informasi seputar cuaca ya. Seperti biasa bakal menemani kamu. Tapi habis satu lagu dulu, karena kita bakal memberikan kamu informasi cuaca. Bakal panas kek, hujan kek, kayak gimana kek nanti. Hanya untuk kamu, hanya di Produa FM. Tapi setelah satu lagu dulu, ada Radio Bliss dari Tokyo Light.

0: info cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi cuaca untuk hari ini 18 Juni 2026. Nanti di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 70% dan kecepatan angin 8,7 km per jam dari arah timur. Agak dingin ya teman Pro 2. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah juga dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 56% dan kecepatan angin 10,1 km per jam dari arah tenggara. Dan nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 57% dan kecepatan angin 14,8 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca juga bakal cerah aja dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 74% dan kecepatan angin 16,6 km per jam dari arah tenggara. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah malah lebih dingin lagi nih teman Pro 2, dengan cuaca yang bakal cerah di suhu 25 derajat Celcius, kelembapannya 85% dan kecepatan anginnya 14,6 km per jam dari arah timur. Wow, bakal dingin ya. Dan terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah juga dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 89% dan kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Bakal dingin nih teman Pro 2, jadi jangan lupa bawa jaket kalau misalnya kamu gampang kedinginan, apalagi yang mau berkegiatan sampai nanti malam. Pokoknya jaga kesehatan kamu dan juga jaga diri kamu biar kamu sehat-sehat terus.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id. We'll be right back.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Pada sama Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Apakah kamu kedinginan? Jujur aku kedinginan banget, kayak dari tadi ya. Ini nih hidung aku enggak berhenti-berhenti meler. Aduh, jangan sampai nih ya. Jangan sampai nih sakit, jangan sampai. Karena kalau udah sakit apalagi buat penyiar ya, jujur aku sangat-sangat menghindari sejak jadi penyiar tuh batuk sih. Batuk tuh kayak sesuatu hal yang aduh, jangan sampai deh aku batuk gitu. Karena waktu ngobrol tuh gak enak gitu loh. Nahan-nahan batuk tuh bener-bener berat banget. Nahan batuk tuh kan gak enak ya. Mungkin kamu juga pernah ngalamin waktu kamu di sekolah, terus kayak kamu pengen batuk tapi gak mau gitu, karena pas lagi belajar kayak gak enak, gak ganggunya. Nah itu dia. Tapi aku belum sampai batuk sih, cuma kayak meler doang. Tapi jangan sampai batuk deh. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kayak ah, ini imunitas aku mantep sih, jangan lupa tapi makan makanan yang bergizi juga. Jadi buat kamu yang belum makan juga ya, sekalian makan ya, sarapan di pagi hari yang dingin ini. Sarapannya sarapan yang sehat ya, jangan yang junk food. Kamu pagi-pagi makan junk food sih agak kurang ya. Apalagi makan-makan ayam crispy, ayam geprek. Jangan, usahain makan makanan yang bergizi di pagi hari. Real food, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu suka, aku gak tahu sih, tapi aku sejak dewasa, asik sih udah dewasa nih, aku suka makan ubi cilembu. Ubi-ubi aku suka. Aku suka makan ubi. Jadi kayak pagi-pagi tuh paling enak makan ubi sih. Ya mungkin ada yang mau makan ubi juga, jadi mungkin bisa teman Pro 2 kamu makan ubi ya, sambil ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga. Ada American Girls dari Harry Styles.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Jangan cuek-cuek juga kayak lagu Rizky Febian yang satu ini. Pokoknya gak boleh cuek-cuek teman Pro 2. Buat kesehatan dan buat diri sendiri kita harus full yang namanya perhatian, care ya. Caring is sharing is caring. Enggak juga sih. Ya pokoknya buat kamu yang hari ini lagi mau slow-slow atau mungkin kamu lagi libur kali ya, karena gak semuanya gak semuanya tuh masuk dari Senin sampai Jumat. Kayak aku nih mungkin gak masuk Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu kita masuk. Oke, selamat menikmati hari libur kamu. Dan habis ini bakal ada informasi-informasi yang nemenin kamu, karena udah jam 7 sih ya. Udah jam 7 lewat 2 nih teman Pro 2. Dan mungkin ada juga yang lagi nungguin Piala Dunia, karena benar-benar Piala Dunia ini benar-benar yang kayak gimana ya, yang kayak kayak seru banget sih. Ini bakal ada Ghana dan juga Panama nanti di jam 8. Wah, bakal kayak gimana keseruannya, kita tungguin aja sih teman Pro 2. Oke, kalau kayak gitu akan banyak juga lagu-lagu yang nemenin kamu. Ya kali aja kamu lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kamu kenapa-napa. Dan juga buat kamu yang berkendara roda 2, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas dengan pakai helm dan juga pakai sepatu biar gak kenapa-napa ya.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

sesi pertama di Spada. Selalu tinggi teman produser sama Glow. Oke, kayaknya sekarang tuh bener-bener Piala Dunia ini jadi hal yang panas banget gak sih? Dan aku juga mungkin mau kasih informasi buat kamu yang bingung. Kayak kenapa sih orang tuh berebut pengen jadi tuan rumah Piala Dunia? Bukannya makin ribet gak sih? Cuma kayak bingung aja, kenapa sih semua pengen jadi tuan rumah Piala Dunia? Apa sih hebatnya Piala Dunia? Kayak gimana sih? Oke, bakal aku kasih tahu nih. Piala Dunia ini adalah salah satu apa ya, ajang olahraga yang emang menarik jutaan penggemar dari semua dunia ke negara tuan rumah. Jadi, kenapa semuanya pengen apa namanya, pengen jadi tuan rumah ya? Pastinya bisa meningkatkan permintaan hotel, terus juga restoran, transportasi, bahkan pusat belanja itu bakal melonjak drastis. Jadi uang yang beredar ini makin besar. Kenapa orang-orang mau jadi tuan rumah ya? Karena itu cuannya, bro. Terus di next, ini penyelenggaraan Piala Dunia juga butuh ribuan tenaga kerja ya, dan juga pastinya petugas keamanan, ada juga staff hotel, pemandu wisata, sampai pekerjaan kebersihan ini mesti banget diperhatiin. Makanya jadi waktu Piala Dunia ini tanpa disadari tuh pengangguran lokal jadi berkurang gitu, karena memang dibutuhin banyak banget tenaga kerja sih. Dan yang paling penting adalah wisatawan internasional tuh jadi pembeli potensial juga untuk produk-produk lokal buatan dari negara yang memang jadi tuan rumah Piala Dunia, kayak misalnya nih kerajinan tangan, souvenir, dan juga pastinya kuliner ya. Kuliner khas tuh jadi salah satu incaran juga kalau misalnya kamu berkunjung ke negara tuan rumah Piala Dunia. Dan pastinya ini beberapa produk ini bakal jadi mungkin kesukaan gitu ya, bakal jadi populer, tapi populernya di kelas internasional. Nah, selanjutnya nih, sebelum Piala Dunia, pemerintah ini pasti bangun ataupun renovasi stadion, jalan, bandara, dan bahkan transportasi publik. Jadi infrastruktur ini bakal tetap bermanfaat buat masyarakat kedepannya, karena kan emang udah dibikin ya, udah direnov dari sebelum-sebelum Piala Dunia. Jadi kayak bakal lebih bagus lagi gak sih? Itu sih. Next, buat kamu yang kerja di sektor kuliner pasti tahu banget kenapa penting orang-orang kenapa jadi pengen tuan rumah gitu, jadi tuan rumah. Ini di sektor kuliner tuh ya jadi penerima manfaat terbesar sebenarnya teman produk. Restoran, warung, pedagang kaki lima, sampai makanan khas daerah ini bakal mengalami lonjakan omset yang luar biasa banyak banget. Dan makin dikenal sama internasional juga, negara-negara yang mungkin kamu gak tahu itu negara mana, tapi jadi ini teman pro 2, jadi apa namanya ya, jadi apa namanya, jadi menarik gitu loh. Ya kayak begitulah teman pro 2 ya. Itu dia apa namanya, beberapa alasan kenapa orang-orang tuh berbondong-bondong pengen banget untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2020. Enggak sih, Piala Dunia next bakal kayak gimana nih, bakal siapa yang jadi tuan rumahnya? Kita tunggu aja nanti.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Oh.

Masih tentang informasi-informasi teman Pro 2 yang nemenin kamu di Spada. Dan aku masih nemenin kamu yeping-yeping sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi aku udah kasih tahu kenapa beberapa negara, bukan sih rata-rata semua negara teman Pro 2 ya, pengen banget jadi tuan rumah Piala Dunia. Tadi aku udah kasih tahu. Kali ini aku juga bakal kasih tahu ke kamu long weekend yang tersisa di tahun 2026. Aduh, udah gak ada. Ternyata teman Pro 2 udah habis ya untuk long weekend. Sisanya cuma ada hari libur doang nih di 2026. Sisanya di Agustus, bulan Agustus. Di bulan Agustus teman Pro 2 adanya di tanggal 17 Agustus ya, seperti biasa itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di 25 Agustus aku gak tahu tuh. Bentar, aku cari dulu nih. Ada kalender depan aku soalnya nih. Nih kalau misalnya kita gak tahu dan kita gak lihat, kita gak tahu nih kapan 25 Agustus ya, aku cari dulu. 18 Agustus, oh enggak, 25 Agustus itu adalah Maulid Nabi Muhammad. Oke, jadi libur tuh 25 Agustus. Terus 24 Desember dan 25 Desember itu Natal ya. Kayaknya Natal. Gak mungkin gak Natal ya kan. Ini cuti bersama Natal. Yeay. Dan 31 Desember ya, seperti biasa hari apa? Hari tahun baru. Sisa itu doang sih teman Pro 2. Juli, September, Oktober, November gak ada hari libur. Semangat ya buat kamu. Sisa hari libur kita cuma di Agustus sampai Desember doang. Itu pun di Agustus 2 hari, di Desember 3 hari tanggal merahnya. Jadi ya kamu udah harus benar-benar, ini sih teman Pro 2 udah harus benar-benar mandiri. Dan jangan pernah ini lagi ya, jangan patah semangat. Karena aku tahu banget susah memberikan semangat. Jadi aku kasih lagu-lagu aja biar kamu makin semangat.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Siapa juga yang lagi nunggu-nunggu nih kira-kira bakal kayak gimana Panama lawan Ghana. Tapi ini udah mau kelar sih, 2 menit lagi kelar teman Pro 2 untuk babak pertama. Cuma nanti bakal ada babak kedua lagi. Oke, kalau tadi mungkin ada yang nunggu banget Portugal lawan siapa sih? Lupa aku, Senegal. Dan ini benar-benar chaos banget teman Pro 2. Kayak rame banget ya. Bukan Portugal deh, Portugal lawan Republik Demokratik Kongo. Ini yang membuahkan hasilnya 1-1. Bayangin loh, kalau kemarin kita lihat Messi bisa bikin hat-trick, tapi kali ini bener-bener Ronaldo gak bikin apa-apa. Kalau kata orang-orang sih tadi aku tanya kayak apa ya, kayak ngebosenin gitu. Apa iya teman Pro 2 tadi ngebosenin kah? Yang seru tuh tadi Inggris sama Kroasia, bener-bener seseru itu. Untuk Portugal sih pada bilang boring sih teman Pro 2, dan banyak yang kecewa juga sama Ronaldo. I don't know why. Mungkin ada perbedaan waktu, dan juga kamu gak bisa salahin sih menurut aku. Jadi ya pokoknya ditunggu aja nanti kayak gimana, karena masih banyak banget pertandingan-pertandingan juga. Buat kamu yang emang udah dukung dari dulu mungkin Ronaldo, jangan lupa tetap didukung ya.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Cewek.
1: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Kalau sekarang mah harinya gak baik ya buat berbohong, gak boleh berbohong dong. Bohong kan dosa, Nuno ya. Dan masih di informasi-informasi teman Pro 2, kali ini ada hal yang mungkin menarik banget buat kamu simak, apalagi buat kamu yang konten creator. Karena pemerintah ini mewajibkan para konten creator untuk punya NIB nih. Dan ini berlaku di hari ini, 18 Juni 2026. Jadi pemerintah itu resmi memasukkan konten creator itu dalam klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025. Nah, karena adanya aturan ini, para kreator yang lagi menjalankan akun media sosialnya sebagai usaha dan juga punya dan telah memonetisasi kontennya dari iklan, terus juga dari endorse, dari sponsorship, nah, kini itu harus terdaftar jadi pelaku usaha dan wajib banget punya yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Dan KBLI 2025 ini udah berlaku sejak 18 Desember 2025. Sementara penyesuaian kode usaha, terus juga ada sistem OSS dan juga AHU juga yang masih dilakukan. Jadi paling lambat hari ini banget, 18 Juni 2026, harus udah punya NIB ya, nomor induk berusaha. Dan kebijakan ini juga memberikan dasar hukum yang lebih jelas juga buat para industri kreator digital di Indonesia, biar gak kenapa-napa. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Setuju gak sih kamu kalau misalnya para konten kreator tuh punya nomor induk berusaha? Kasih tau ke aku ya.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter